kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RR Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya di RR Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Oke, teman Prodway kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya balik lagi ya, Monica menyapa kamu di sepada kali ini. Dan hadir juga seperti biasa lagu pilihan kamu ya, teman Prodway. Tapi sebelum aku spill lagunya apa aja, boleh dong ya buat kamu yang mau bergabung, save dulu nih nomor baru Prodway, karena kemarin ya sempat ada trouble, jadi kita ganti nomor baru. Nah, untuk nomornya boleh kamu WhatsApp di 0851 6877 6989. Dan pastinya juga teman Produa, untuk lagu pilihan kamu pada pagi hari ini ada dari miliknya Lizzo dengan dua lagu, yaitu A Love in Real Life dan juga Still Bad. Ini bukan bad news ya teman Produa, tapi still bad. Waduh, ada aja nih teman Produa bahas yang lagi viral, but it's okay. Nah, nanti buat kamu kita bakal update juga. Buat kamu yang belum tahu, sebenarnya Lizzo ini penyanyi dari mana begitu kan. Dan to be honest, aku juga baru dengar teman Produa. Sebagai penyiar, kadang kita emang selalu update lagu-lagu terbaru, tapi juga terkadang teman Produa saking banyaknya lagu tuh, kita tahu lagunya tapi gak tahu judul, atau mungkin tahu judulnya tapi gak tahu penyanyinya. Ini sering banget terjadi ya. Oke deh teman Produa, ditunggu juga buat kamu yang mau vote di Instagram di @rri_produasintang. Dan bisa melalui aplikasi RRI Digital. Monica tunggu sampai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Stay tune buat kamu dan hati-hati di jalan di hari Senin ini sama Produa. Walaupun mungkin cuaca di luar ya lagi-lagi masih kabut banget, semoga tidak membuat kamu patah semangat, tidak membuat kamu tidak happy teman Produa. Semoga di antara hal-hal yang mungkin juga bikin kita sedih, ada satu hal kebahagiaan yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Oke, teman Produa, kita mulai dulu satu lagu yang kalau diingat-ingat ini adalah salah satu lagu bucinnya beberapa orang ketika lagi jatuh cinta. Ada Crowlate dari Nuka akan hadir di ruang dengar kamu teman Produa. Stay tune di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Resensi buku Prol 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Oke, Tau Pro2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya di sepeda ya, masih setia nemani kamu di lagu pilihan kamu by Lizzo. But buat kamu yang belum tahu, teman Pro2, jadi Lizzo ini merupakan seorang penyanyi yang aku pikir awalnya ini adalah laki-laki, teman Pro2. Tapi ternyata perempuan ya, dengan nama asli Melissa Viviane Jefferson, yang lebih dikenal sebagai Lizzo, adalah seorang penyanyi, rapper, dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat. Lahir di Detroit, Michigan, dan juga pindah ke Houston di Texas. Jadi memang teman Pro2, awal mula karirnya Lizzo ini dari sana gitu. Tapi sekarang lebih dikenal sebagai rapper Amerika. Nah, untuk lagu-lagunya pada pagi hari ini tuh ada dua, teman Pro2. Aku penasaran banget sih ya, sebagai orang yang jarang banget dengar rap, teman Pro2, bukan dengar apa sih, dengar lagu rap gitu ya. Kadang tuh aku kayak ngerasa ikut kayak rasanya sesak napas gitu. Tapi orang-orang yang bisa nge-rap tuh emang bener-bener keren banget sih, teman Pro2, karena artikulasi mereka jelas di sesi-sesi mereka harus ngomong cepet gitu ya, dan itu merupakan suatu applause juga dari Monica untuk teman-teman rapper, dan pastinya harus terus berkarya ya, teman Pro2. Dan untuk lagu pilihan kamu kita pada pagi hari ini ada dari Love in Real Life dan juga Still Bad, dan nanti juga aku hadirkan lagu-lagu santai lainnya, teman Pro2, so stay tune aja buat kamu di Pro2 RL Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original.

putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna

peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah nggak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Kakak lihat deh, itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya. Itu, yang bergelantungan itu kak.
1: Yang mana sih deh?
0: Itu kak.
1: Hah, iya juga ya dek. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di bis ini.

0: kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Hits, hits, hits in the morning.

Oke, Tama Produ ya, kembali di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica sudah menemani kamu ya sampai di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus membahas hal-hal yang unik, hal-hal yang up to date tentunya, Tama Produ ya. Dan pada hari ini peringatan di 21 September 2026 ada hari perdamaian internasional di hari ini dalam sejarah. Aku tuh kalau dengar satu kata perdamaian tuh ingatnya band Gigi, teman Produ ya. Karena jujur lagu perdamaian tuh waktu kecil tuh ngena banget di aku gitu ya. Jadi mungkin dari lagu kita jadi bisa melihat gitu ya sebenarnya makna perdamaian itu apa sih, teman Produ ya. Dan tentunya kalau hari ini adalah hari perdamaian internasional yang diperingati setiap tahun pada tanggal 21 September di seluruh dunia. Dan tentunya kalau sejarahnya ya, ini ditetapkan oleh PBB, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menetapkan hari ini pada tahun 1981. Namun sejak tahun 2001, teman Produ, di tanggal hari ini resmi ditetapkan melalui resolusi khusus sebagai waktu 24 jam tanpa kekerasan dan gencatan senjata global. Tujuan utama sebenarnya mulia banget, teman Produ, yaitu menghentikan segala bentuk kekerasan, mendorong pelucutan senjata, serta memperkuat cita-cita perdamaian antar bangsa dan umat manusia. Nanti mungkin kita bisa bahas ya, teman Produ, bagaimana sih cara kita sebagai warga negara Indonesia tuh bisa merayakan atau mungkin juga menyuarakan atau merefleksikan dari hari perdamaian internasional kali ini. Tapi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu lagu yang kayaknya bakal relate banget sama lagu ini ya, teman Produ. So stay tune buat kamu di Produ RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Oke, Tama Produ ya, kembali di 90.7 FM, teman terbaik kamu di Hari Perdamaian Internasional 21 September 2026. Kalau kita ngomongin peringatan hari ini ya, teman Produ, jujur aku merasa punya harapan yang besar, teman Produ, di tengah mungkin wilayah-wilayah lain, negara-negara lain itu juga masih ada gencatan senjata. Jadi moga-moga hari ini tuh bisa menjadi refleksi ya, teman Produ, sebenarnya kita tuh udah di era damai aja gak sih, walaupun mungkin tidak sesederhana ucapannya ya. Dan pastinya dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri awalnya menetapkan Selasa ketiga bulan September sebagai Hari Perdamaian Internasional di tahun 1981. Hari tersebut juga bertepatan dengan hari pembukaan sesi tahunan Majelis Umum. Namun dua dekade kemudian di tahun 2001, which is itu Monica baru lahir banget sama Pro 2, Majelis memindahkan waktu perayaan menjadi tanggal 21 September setiap tahunnya. Dan terhitung sejak tahun 2002 dan tanggal 21 September ini tidak hanya menjadi momen peringatan Hari Perdamaian Internasional untuk mengubah atau membahas upaya menjaga perdamaian dunia. Pastinya momen hari ini tanggal 22 menjadi periode ke-24 jam gencatan senjata tanpa gencatan senjata global dan tanpa kekerasan bagi kelompok-kelompok yang terlibat dalam pertempuran aktif. Pastinya sebagian besar masyarakat juga telah hidup dalam damai hampir sepanjang waktu, bahkan juga kemudian untuk meninggalkan dalam perang di masa ini juga udah jauh lebih kecil ya jika dibandingkan orang tua atau mungkin kakek nenek kita di masa lalu gitu. Katakanlah mungkin kalau di Indonesia itu tahun 45-an gitu, teman Produa. Nah, namun sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dibentuk, pemerintah juga berkewajiban untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap orang. Nah, pengecualiannya nih, teman Produa, hanya berlaku bagi mereka yang bertindak untuk membela diri atau telah diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk bertindak. Kemudian gimana cara kita, which is mungkin Gen Z yang jauh dari wilayah konflik, teman Produa, bagaimana sih cara kita untuk merayakannya atau mungkin merefleksikannya atau mungkin juga menyuarakannya. Nah, nanti kita bakal bahas juga, teman Produa, setelah lagu satu ini. Stay tune buat kamu, ada lagu dari Aruma dengan Cendana akan hadir di ruang dengar kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Oke, Tama Produ ya, kembali di 90.7 FM, teman terbaik kamu di Produ ya, tepatnya di hari ini dalam sejarah. Kalau kita ngomongin hari perdamaian, bingung gak ya? Kalau misalnya kan di tempatku gak ada konflik, Kak. Emang kita ngerayainnya gimana? Nah, kalau menurut aku kita bisa banget ya, Tama Produ, dengan memberikan aksi kecil memulai perdamaian dari lingkungan terdekat. Seperti mungkin menjaga toleransi sesama teman, sesama keluarga, sesama rekan kerja, teman produknya, kemudian juga menghargai perbedaan dan menyebarkan kebaikan di kehidupan sehari-hari maupun ruang digital. Jangan sampai hate comment, teman produknya, karena kayaknya udah gak zaman gak sih hate-hate comment. Kalau misalnya kamu emang lagi gak srek, lagi gak suka apa gimana, cukup di hide aja mungkin teman produknya. Mungkin kalau kamu tipe yang suka kalau menurut aku tuh ini bijak gak bijak ya, tapi kalau untuk aku pribadi kayak misalnya ngeblok hal-hal yang bisa merusak pikiran kita, kayaknya it's okay aja sih teman produknya, kasih ruang untuk kamu berpikir, supaya juga kalau misalnya kamu tidak melakukan hal itu nantinya bisa bikin kita kayak ngerasa harus marah-marah nih, yang juga bisa menimbulkan konflik. Dan untuk refleksi global sebenarnya bisa banget untuk menjadi momentum pengingat kita ya, atau mungkin individu dari berbagai negara manapun, untuk memilih dialog alih-alih konfrontasi. Dan pastinya ya kembali lagi ke tujuan utamanya ya teman produa, yaitu adalah menghentikan segala bentuk kekerasan, mendorong pelucutan senjata, serta memperkuat cita-cita perdamaian antar bangsa dan umat manusia.

0: kisah aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

0: Ih, kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Produa, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa membantu kamu memperoleh tubuh yang sehat dan bugar. Kamu bisa mulai dengan berjalan kaki setiap hari, naik sepeda, atau berenang. Eits, jangan lupa juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Prodo FM.
4: Selamat pagi teman Prodo.
5: Selamat pagi teman Prodo.
4: Selamat pagi teman Prodo.
5: Selamat pagi teman Prodo.

90,7 FM teman terbaik kamu, dan tentunya here we go again teman Pro 2 kembali. Monica menyapa kamu di pukul 9 lebih 6 waktu Indonesia Barat di Asta Cita Kita. Hari ini ngomongin kita Indonesia yang pastinya juga banyak sekali ya hal-hal yang masih bisa dibanggakan dari Indonesia. Nah kali ini Monica mau spill salah satunya teman Pro 2, ada kopi khas Nusantara yang merambah kawasan di Silicon Valley di Amerika Serikat. Wah gokil banget ya. Buat kamu yang pecinta kopi, kira-kira udah pernah ngerasain belum kopi yang satu ini? Jadi usaha rintisan dari diaspora Indonesia Hijau Coffee resmi membuka gerai permanen pertamanya di San Jose, California, Amerika Serikat. Nah, tentang produk sebagai langkah ini untuk memperluas promosi pada produk dan juga budaya Nusantara di kawasan Silicon Valley. Kalau kita ngomongin soal bagaimana sih perjuangan atau mungkin juga behind the scenes-nya teman Pro 2, ini memang berawal dari usaha pop-up gerai yang didirikan oleh diaspora Indonesia ini, yaitu Ibu Lisa Maria dan juga Rian Prawijaya. Ini diresmikan langsung oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia San Francisco, Yopi Ihsan Wardana, bersama wali kota San Jose Met, ada Mahan dan juga anggota Dewan Kota, yaitu Council Member yang bernama San Jose Michael Mulcahy. Nah, Konsul Jenderal Republik Indonesia ini dan San Francisco Yopi Ihsan Wardana dalam keterangannya juga diterima tahun Pro 2 menegaskan bahwa perkembangan hijau coffee ini merupakan bentuk dari konkret diplomatisasi ekonomi dan juga mendorong pelaku UMKM serta diaspora di Bay Area yang perluas jaringan di pasar. Untuk lengkapnya nanti kita bakal bahas teman Pro 2 bagaimana dan juga mungkin kopi-kopinya apa-apa aja nih ya. Barangkali makin bisa go internasional. Nah, boleh banget nih kita gabung teman Pro 2 di 90,7 FM teman terbaik kamu.

Pemaparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

gak sih kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu di Asta Cita Kita, Kita Indonesia. Nah tentunya kali ini dari kopi khas Nusantara, teman produk yang kembali merambah untuk go internasional di Silicon Valley, Amerika Serikat. Wah ini gokil banget, karena baru banget nih teman produk ya, masih di bulan September 2026, yang bahkan juga diresmikan langsung oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia San Francisco, ada Bapak Yopi Ihsan Wardana bersama dengan Wakil Kota San Jose yaitu Matt Mahan dan anggota Dewan Kota atau Council Member San Jose Michael Mulcahy. Nah pasti teman pro 2, untuk Hijau Coffee sendiri menyajikan ragam menu kreasinya seperti pandan latte, nastar latte, hingga klepon latte dengan pasokan biji kopi pilihan dasar Takengon Aceh dan juga Kintamani by Bali juga. Keren banget teman Afro 2, tapi kalau ngomong-ngomong soal kopi, belakangan jujur aku lagi suka kopi pandan. Itu tuh kayak ngerasa perpaduan antara kopi dan juga pandan yang mungkin ini unik banget ya di lidah warga negara asing, tapi kalau misalnya di lidah Indonesia tuh bener-bener kayak rempahnya rempah banget, nendang banget gitu. Jadi ini perpaduan yang unik banget dan pantas banget di serve banget sama Frodo kalau udah go internasional. Apalagi juga dipilih dari pasokan biji terbaik dari Takengon, Aceh, Kintamani, bahkan Bali. Dan peresmian gerai tersebut juga dimeriahkan ya teman Pro 2 oleh budaya Indonesia melalui sajian tari Bali, yaitu tari kecaknya dan gamelan pusaka Sunda. Ini kayak double kill sih kalau menurut aku, karena udah ada sentuhan kuliner yang unik banget teman Pro 2. Dan mungkin orang-orang di luar gak pernah nyobain selai nanas, teman Pro 2 di sana kita bisa menyajikan selai nanas dari nastar ya. Dan juga ada berbagai, bisa dibilang tuh budaya dari Indonesia itu sendiri. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas kembali, jadi jangan kemana-mana, stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

CO2. Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

enggak, kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

And here we go again sama Produya, kembali mengudara di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan Monica. Dan tentunya kita masih bahas nih tentang Asta Cita kita, ngomongin soal kopi Indonesia dari Kintamani, kemudian juga dari Bali, dari Aceh, dan juga dari Takengon yang udah go internasional, tepatnya di Amerika Serikat. Wih, gokil banget ya sama Produya. Bahkan nih disampaikan langsung oleh wali kota San Jose, ada Matt Mahan yang menyambut baik kehadiran Hijau Coffee sebagai bagian dari keragaman kota San Jose sekaligus juga wadah berkumpulnya komunitas diaspora Indonesia Amerika Serikat untuk merawat akar budaya. Nah, sementara itu Tawa Produa, ada Council Member San Jose, Michael Mulcahy, menilai gerai anyar ini di Koridor San Carlos menjadi salah satu aset ya untuk memperkaya dinamika ekonomi serta representasi budaya Indonesia yang ada di antara 16.000 usaha kecil di San Jose. Kalau menurut aku ya teman Produa, kehadiran Hijau Coffee ini kian memperkuat penetrasi specialty coffee Indonesia di pasar Amerika Serikat dan juga melengkapi gerai kopi diaspora Indonesia yang telah beroperasi di Bay Area, yakni ada Kopi Kita dan di San Francisco, dan ada Kopi Bear di Berkeley. Yang paling aku suka tuh karena kreasi ragam menunya sih teman Produa, balik lagi tadi ada pandan latte, nastar latte, hingga klepon latte dengan pasokan biji kopi pilihan asal Takengon, Aceh, Kintamani, dan juga Bali, which is adalah daerah-daerah penghasil kopi yang memang gak diragukan lagi enaknya ya. So, itu dia info kita tentang Produa. Kita kembali hadirkan lagu-lagu asik di ruang dengar kamu. Semoga infonya bermanfaat. Tinggal di searching-searching aja di Mbah Google gitu ya. Ya pasti kalau kamu mau cek di laman terpercaya di antaranews.com dan rri.co.id. Dan tentang Produa, kita mulai dulu lagu-lagu asik dari Last Child dan juga ada Suara Kayu dengan Hahaha.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di santai siang kali ini Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2 kali ini ya teman Pro 2 dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari dunia hiburan di mana gitaris utama sekaligus salah seorang pendiri grup musik New Found Glory yaitu Chad Gilbert meninggal dunia pada usia 45 tahun di Amerika Serikat pada Minggu 20 September waktu setempat. Istri Gilbert, Lisa Cimorelli, melalui akun Instagram @LisaCimorelli mengumumkan suaminya meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Chad Gilbert meninggalkan seorang istri, Lisa, seorang putri, Lily, seorang ibu, Jackie, dan seorang saudara laki-laki bernama Brian.
4: Info Pro 2.
5: Info berikutnya teman Pro 2 datang dari anggota grup idol K-pop BTS yaitu Jimin yang telah mendapatkan penghargaan berupa sertifikasi platinum dari Asosiasi Industri Rekaman Jepang atau RIAJ lewat lagu solonya Who. Dilaporkan oleh Sumpi pada hari Senin, Jimin mendapat sertifikasi platinum RIAJ untuk lagu solo populernya Who yang kini telah melampaui 100 juta streaming di Jepang. Who sendiri menjadi lagu solo pertama Jimin yang meraih sertifikasi platinum untuk pemutaran streaming di Jepang.
4: Info Pro 2.
5: Dan info yang terakhir teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Asisten pelatih timnas panjat tebing disiplin speed Indonesia Fitriani menyebut konsistensi menjadi pekerjaan rumah meski kadek Adi Asih dan Rajia Salsabila meraih medali perak nomor speed estafet relay putri dalam World Climbing Series Chongqing di China pada hari Minggu. Menurutnya konsistensi perlu ditingkatkan agar performa atlet tetap terjaga pada setiap turnamen yang diikuti. Oleh sebab itu, salah satu pekerjaan rumah di timnas kedepannya adalah menjaga konsistensi performa para atlet.
4: Info Pro 2.
5: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di santai siang kali ini teman Pro 2. Dan sekali lagi ketiga info tadi Kiki kutip dari laman www.antaranews.com. Jangan kemana-mana karena tentunya Kiki temani kamu di santai siang selama 5 jam ke depan teman Pro 2. Dan selain ini juga bakal kita ikuti ya Pro 2 Hitlist Indonesia. So tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

teman Pro 2, tahu nggak memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya di santai siang kali ini. Dan kita udah ada di Pro 2 hit list tentunya ya, di hit list Indonesia siang hari ini. Tadi udah ada beberapa buah lagu dari hit list kita yang udah Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Tadi ada, kita buka dengan Teh Hijau dari Tulus. Kemudian tadi ada Astaga Bercanda dari Akbar Shalai featuring Wingsa. Dan juga barusan banget kita dengerin Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ya dari Pamungkas. Oke, dan udah tahu dong ya, seperti biasa masih ada belasan lagu lainnya, masih bisa banget kalian request. Boleh langsung aja meluncur ke Instagram kita ya, terutama di @rri_pro2sintang. Bisa juga ke WhatsApp kita ya, di nomor barunya Pro 2 nih, teman Pro 2, catet nih di 0851-6877-6989, 0851-6877-6989. Atau tentunya kalian bisa banget juga ya, seperti biasa, komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, so belasan lagu lainnya masih bisa kalian request nih, teman Pro 2, dari hitlist kita ya di hitlist Indonesia ini hingga jelang pukul 11 nantinya. Ada Dunia yang Nanti dari Raim Laude, ada 24/7 dari Romaria, ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto, Jalan Keluar dari Duka, Jagat Rasa dari Samuel Cipta, Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia, ada Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika, ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy, My Mind Gue dari Naikila, ada Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa, ada Ikro dari Raim Laude, Foto Kita Blur dari Sal Priadi, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda, ada Rabun Jauh dari Bernadia, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Sederhana dari Sheila on Seven, kemudian ada 2001 Kali dari Adrian Khalif. So itu tadi ya lagu-lagu yang masih bisa banget kalian request di siang hari ini ya. Kiki ingatkan sekali lagi, kalian bisa langsung aja meluncur ke Instagram kita, terutama di @rri_prodosintang ya. Di Instagram story kita udah ada question boxnya di situ, kalian bisa langsung aja tulis di situ mau diputerin lagu yang mana. Atau bisa juga via WhatsApp kita 0851-6877-6989, atau komen-komen aja juga di aplikasi RRI Digital kalian. Kiki tunggu requestan dari kalian ya, teman Prodo.

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini, dan tadi kita udah dengerin ya beberapa buah lagu udah Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Tadi ada 24/7 dari Romaria. Kemudian ada Rabun Jauh dari Bernadia, dan juga baru aja kita dengerin nih salah satu lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah join di siang hari ini. Barusan ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan juga Andi Rianto nih ya, teman Pro 2. Oke. Dan di sini juga ya udah masuk requestan dari teman-teman Pro 2 di siang hari ini. Udah banyak juga yang request lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa ya. Oke, udah Kiki siapkan, bakal Kiki puterin ya teman Pro 2. Kemudian ini ada beberapa teman Pro 2 lainnya yang request lagu dari Pisha Kota dengan Sedikit Lebih Lama. Oke, tapi sayangnya ya teman Pro 2, lagunya ini belum masuk ke hitlist kita ya di siang hari ini. It's okay, siapa tahu nanti di minggu-minggu berikutnya lagu kesayangan kalian ini bisa masuk nih ke hitlist kita. Oke, okay? Oke, langsung aja kita puterin ya lagu berikutnya. Ini dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Prodo, ini satu lagu terakhir di hitlist Indonesia kita ya. Ada 2001 kali dari Adrian Khalif yang hadir di ruang dengar kamu. Selain ini bakal kita ikuti juga Prodo hitlist internasional. Tentunya kalian bisa banget request lagu-lagu internasional kesayangan kalian yang ada di hitlist kita ya terutama. So kalian bisa juga join via Instagram tentunya ya, masih di Instagram kita di @rri_prodosintang, atau boleh juga via WhatsApp kita ya teman Produa di nomor barunya Produa nih nantinya di 0851 6877 6989, atau tentunya bisa juga kalian komen aja di aplikasi RRI digital kalian. Oke teman Produa, dan terus izin ya barengan sama Kiki di sini.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan tadi Kiki udah hadirkan beberapa buah lagu dari hitlist internasional kita nih teman Pro 2. Tadi baru aja kita dengerin ada Homewrecker dari Somber, kemudian ada Good Reason ya sebelumnya dari Gracie Abrams, dan juga I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift yang udah hadir ke ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Dan tentunya masih ada belasan lagu lainnya, bisa banget kalian request ya. Kiki tunggu requestan dari kalian. Untuk lagu-lagunya ada Swim dari BTS, ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo, ada The Visitor dari Sienna Spiro, Hate There, I Meet You, Love Me dari Ariana Grande, Aperture dari Harry Styles, Rain Dance dari Dave and Thames, ada Drop Dead juga dari Olivia Rodrigo, Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars, Tears dari Sabrina Carpenter, So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean, Folded dari Kehlani, Homewrecker dari Somber, udah dihadirkan tadi ya teman Pro 2. Ada Blackpink dengan Go, ada Madison Beer dengan Bittersweet, ada Eyelid dengan Not Cute Anymore, ada Risk It All dari Bruno Mars, ada Die on This Hill dari Sienna Spiro, dan juga yang terakhir ada I Just Might dari Bruno Mars juga teman Pro 2. Okay, so seperti di Pro 2 Hitlist Indonesia tadi ya, di Hitlist Internasional ini kalian juga bisa request via Instagram kita. Instagram story-nya udah ada ya, kalian bisa langsung komen aja di sana di @rri_pro2sintang. WhatsApp kita di 0815168776989, atau komen-komen aja juga di aplikasi RRI Digital kalian.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Prodo, itu satu lagu dari Olivia Rodrigo dengan Stupid Song yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan Kiki juga mau informasikan ya, untuk teman-teman Prodo khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya, azan zuhur di siang hari ini akan dikumandangkan di pukul 11 lewatnya 31 menit waktu Indonesia Barat nantinya. Dan nantinya juga akan diikuti dengan lagu-lagu religi islami pilihan yang akan hadir ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَأَسْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Xiao.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Malik and the Essentials dengan bertemu yang hadir di ruang dengar kamu teman Pro 2 di siang hari ini, dan tentunya masih barengan sama Kiki ya selama beberapa jam ke depan temani kamu di santai siang teman Pro 2. Oke, dan setelah ini juga di pukul 12 hingga jam pukul 13 nantinya bakal hadir UMKM Connect ya ke ruang dengar kamu. Dan sebelumnya Kiki juga ucapkan ya selamat menaikkan ibadah sholat zuhur juga untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan, agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi, kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di siang hari ini ya, teman Pro 2, kita udah masuk ke UMKM Connect. Tentunya menemani waktu makan siang kamu nih ya, teman Pro 2. Kiki juga hadirkan info yang datang dari dunia kuliner. Di siang hari ini ya, teman Pro 2, ini ada info yang menarik banget Kiki temuin nih ya, dari laman website kita di rri.co.id. Ini katanya kuliner khas Dayak nih. Mungkin berarti mungkin ya teman-teman Pro 2, khususnya yang berada di wilayah Sintang dan sekitarnya, atau mungkin di Kalbar dan sekitarnya lah ya, yang berasal dari Kalimantan, mungkin udah tahu sebelumnya ya kuliner yang satu ini, namanya Tembiluk. Nah, jadi nih ya, dikatakan di sini Tembiluk ini cacing laut yang jadi kuliner khas Dayak. Menarik nih ya. Nah, jadi bentuknya panjang berlendir mirip cacing nih ya, dan ini membuat Tembiluk terlihat cukup ekstrim bagi sebagian orang, termasuk juga Kiki ya, teman Pro 2. Melihatnya ini agak oke. Tapi ya, dikatakan padahal hewan ini menjadi makanan tradisional Kalimantan Utara. Oke, jadi asalnya dari Kalimantan Utara nih ya. Dan ini sebenarnya bukan cacing ya, melainkan masih berkerabat dengan kerang. Jadi kalau secara ilmiah, Tembiluk ini dikatakan termasuk kelompok shipworm atau cacing kapal dari keluarga Teredinidae. Hewan ini juga termasuk moluska seperti kerang, tapi tubuhnya itu memanjang dan punya kemampuan untuk mengebor kayu. Oh, menarik nih ya, teman Pro 2. Nah, cacing kapal menggali terowongan di dalam kayu. Cacing kapal ini menggali terowongan di dalam kayu ya, yang terendam air untuk hidup dan memperoleh makanan. Nah, kalau menurut dari penelitian Applied and Environmental Microbiology, juga dikatakan kayu tersebut juga menjadi tempat berlindung sekaligus sumber makanan bagi hewan yang satu ini nih, teman Pro 2. Oke, dan Kiki masih bakal hadirkan info lengkapnya ya ke ruang dengar kamu nih, teman Pro 2, karena ini menarik banget nih untuk kita bahas di siang hari ini ya. So, buat kalian yang kepo, tetap stay tune aja barengan sama Kiki di siang hari ini.

Tahu gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman produ ya, kita masih di UMKM Connect ya di santai siang kali ini. Dan tadi masih membahas seputar tembiluk ya. Ini cacing laut yang jadi kuliner khas Dayak nih teman produ. Ini juga jadi makanan tradisional dari Kalimantan Utara ya. Tapi mungkin teman-teman di Sintang atau mungkin di sekitar Kalbar juga mungkin tahu nih ya tentang tembiluk ini. Nah, jadi yang menariknya juga nih ya teman pro 2, cacing kapal ini atau shipworm yang jadi menu utamanya ini ya, tembiluk ini dapat memanfaatkan kayu juga sebagai makanannya dengan bantuan bakteri yang hidup di dalam tubuhnya. Nah, bakteri tersebut ini membantu memecah selulosa pada kayu sehingga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri ya, tembiluk ini dikenal sebagai makanan tradisional masyarakat Kalimantan Utara tadi ya. Dan makanan ini menjadi salah satu makanan khas masyarakat Sembakung dan suku Dayak Bulusu. Tembiluk ini biasanya ditemukan di dalam kayu yang udah lama nih kerendam air nih ya teman produa. Termasuk juga di kawasan bakau dan rawa. Nah, masyarakat suku Tidung di Sembakung juga memiliki kebiasaan mencari tembiluk bersama-sama saat musim kemarau. Kayu yang menjadi

di Jepang memiliki makanan fermentasi yang terbuat dari kedelai dan memiliki tekstur yang lengket bernama natto, makanan yang diolah dengan cara fermentasi agar mendapatkan rasa yang lebih kuat dan makanan dapat bertahan lama. Nah, di Sintang ada loh makanan yang difermentasi. Ya, makanan tradisional khas Sintang yang satu ini mengingatkan kita sama makanan khas Sumatera Selatan. Apalagi kalau bukan tempoyak. Makanan ini menggunakan durian sebagai bahan utama olahan. Durian difermentasi secara alami dengan cara menggunakan garam. Banyaknya garam tentu tergantung pada ukuran daging duriannya ya. Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang telah mengenal dan mengkonsumsi tempoyak karena melimpahnya buah durian jika di musim buah telah tiba. Tempoyak biasanya diolah lagi nih sebagai bahan makanan lainnya seperti gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata ta cuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Oke teman Pro 2, kita di Santai Siang kali ini ya, tadi membahas seputar kuliner. Ada tembiluk cacing laut yang jadi kuliner khas Dayak ya. Dan tadi seperti Gigi sampaikan juga ya, tembiluk ini biasanya menjadi sebuah kebiasaan atau aktivitas yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat suku Tidung, di mana mereka mencari tembiluk bersama-sama ketika musim kemarau ya. Dan kegiatan mencari tembiluk ini juga dilakukan bersama oleh masyarakat dari berbagai usia nih. Karena itu tembiluk ini tidak hanya menjadi makanan, tetapi juga bagian dari kebiasaan masyarakat Sembako. Oke, dan cara menyantap tembiluk ini ya teman Pro 2 ternyata juga cukup berbeda dari makanan laut pada umumnya. Jadi tembiluk ini bisa dimakan langsung setelah diambil dari kayu ya, atau dibawa pulang juga bisa untuk dimasak dulu. Nah, tembiluk ini juga bisa disantap dengan tambahan jeruk nipis, penyedap rasa, dan juga cabai rawit. Jadi makin mantep nih ya teman Pro 2 rasanya. Dan perpaduan tersebut juga memberikan rasa yang segar dan ada pedes-pedesnya juga ya pada makanan, dengan tekstur dan aroma yang khas. Nah, selain jadi makanan tradisional, tembiluk ini juga ternyata punya kandungan gizi tentunya ya. Jadi cacing kapal ini itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan meskipun manfaatnya sebagai obat masih membutuhkan bukti penelitian yang lebih lanjut. Oke, menarik nih ya teman Pro 2, hidangan yang satu ini Kiki jadi kepo nih. Kira-kira ada nggak di sini teman-teman Pro 2 yang mungkin udah pernah mencoba langsung tembiluk ini rasanya seperti apa, baik mentah ya maupun setelah diolah gitu, dimasak gitu ya teman Pro 2. Boleh banget kasih tahu ke kita ya di siang hari ini, kasih tahu ke Kiki. Kiki juga jadi kepo nih soalnya. Boleh banget juga kalian yang mau request-request lagu, Kiki undang ke WhatsApp kita di 0851 6877 6989. Dan info tadi ya teman Pro 2, sekali lagi dikutip juga dari laman website kita di rri.co.id.

Menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah nggak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchi sabisi. Keren kan? Kuchi sabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang sepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchi sabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita masih di santai siang kali ini ya, masih ditemenin sama Kiki juga tentunya di sini, dan sekarang kita udah masuk ke gaspol gagasan seputar olahraga. Ya, di siang hari ini nih teman Pro 2, kita bakal membahas info yang datang dari dunia olahraga, tapi sebelumnya juga Kiki mau nyapa-nyapa kalian nih ya, teman Pro 2, buat kalian yang masih beraktivitas di siang hari ini tetap semangat, apalagi yang bekerja nih ya. Atau mungkin jam-jam segini udah yang kuliah mungkin masih pada ini ya, masih pada kuliah mungkin, atau yang sekolah juga masih pada belajar ya, pokoknya semangat aja buat kita semua ya teman Pro 2. Dan ya, di siang hari ini di info tentang gaspol ya, gagasan seputar olahraga ini, Kiki mau membahas ke ruang dengar kamu info yang datang dari dunia olahraga tinju, datang dari WBA atau WBA ya, yang perintahkan juara dunia David Jimenez dan juga John Ramirez untuk naik ring. Oke, jadi World Boxing Association atau WBA atau WBA ya, ini memerintahkan juara dunia kelas super terbang yaitu David Jimenez dan juga penantangnya John Ramirez untuk naik ring dalam pertarungan wajib. Jadi ya, mengutip ulasan atau perkataan dari WBA dalam lamanya pada hari Senin ini ya teman Pro 2 di Jakarta, mengatakan bahwa WBA mengirimkan pemberitahuan resmi kepada tim kedua petinju yang sekarang akan memasuki periode negosiasi untuk mencapai kesepakatan untuk pertarungan tersebut. Jimenez yang berasal dari Costa Rica ya teman Pro 2, ini memiliki rekor profesional 18 kemenangan dan 1 kekalahan, yang mana 12 diantaranya ini merupakan kemenangan KO. Petinju berjuluk Medalita itu menjadi juara dunia WBA pada Juni 2026 setelah memegang sabuk interim dalam kelas tersebut. Sementara itu Ramirez yang berasal dari Amerika Serikat memiliki rekor 16 kemenangan dan 1 kekalahan, yang 9 diantaranya merupakan kemenangan KO. Oke deh teman Pro 2, dan kita bakal bahas lebih lanjut ya tentang info yang satu ini di siang hari ini. So tetap stay tune barengan sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Oke teman Pro 2, kita masih di Gaspol, gagasan seputar olahraga ya. Membahas masih info yang datang dari dunia tinju ya. Olahraga tinju dari World Boxing Association atau WBA. Nah jadi ya teman Pro 2, dikatakan Ramirez ini tadi ya merupakan penantang wajib WBA ini ya, dan berhadapan dengan Jimenez dalam perebutan gelar interim pada April 2024 lalu. Kemudian Jimenez wajib mempertahankan gelar melawan Ramirez ya sebagai penantang resminya sesuai dengan aturan C.10 dalam peraturan kejuaraan WBA. Jimenez sendiri menjadi juara dunia pada 13 Juni 2026 hingga 12 Oktober 2026 ya, dan menjadi batas waktu bagi petinju berusia 34 tahun itu untuk melakukan laga wajib mempertahankan gelar. WBA juga menyatakan pertarungan itu harus dilaksanakan sesegera mungkin. Periode negosiasi antara kedua kubu juga dimulai pada 18 September dan berlangsung selama 30 hari hingga 18 Oktober 2026, di mana kedua pihak diberikan kesempatan mencapai kesepakatan mengenai pertarungan sebelum WBA menentukan langkah selanjutnya.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Gaspol, gagasan seputar olahraga ya. Masih membahas info yang datang dari WBA ya, atau World Boxing Association, yang memerintahkan juara dunia David Jimenez dan juga John Ramirez naik ring ini ya. Dan sepertinya tadi kita sampaikan juga, Jimenez sendiri wajib mempertahankan gelar melawan Ramirez sebagai penantang resminya sesuai dengan aturan C.10 dalam peraturan kejuaraan WBA tadi ya, atau WBA. Nah, WBA juga menjelaskan ya bahwa berdasarkan peraturan C.13 ini mengenai pembatasan pertarungan ya, sang juara ini tidak diperbolehkan menghadapi petinju lain kecuali penantang resmi dalam periode 60 hari sebelum berakhirnya batas waktu yang ditetapkan untuk laga wajib mempertahankan gelar. Nah, jadi ya, apabila kedua pihak ini gagal sepakat selama masa negosiasi atau salah satu pihak menolak untuk berunding ya, Komite Kejuaraan WBA dapat menggelar lelang pertarungan sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Dan tadi juga sudah Kiki sampaikan kalau periode negosiasi antara kedua kubu ini juga dimulai pada 18 September ya, dan berlangsung selama 30 hari hingga 18 Oktober 2026 ya. Ya, sebulan ini nih teman Pro 2 tinggal hingga bulan depan. Dan kedua pihak juga diberikan kesempatan mencapai kesepakatan mengenai pertarungan sebelum WBA menentukan langkah selanjutnya. Nah, jadi sebagai penutup juga ya teman Pro 2, pertarungan ini juga akan menjadi pertemuan kedua ya antara Jimenez dan Ramirez. Pada pertemuan pertama, Jimenez ini menang angka mutlak untuk merebut gelar interim WBA. Oke, teman Pro 2. So, itu tadi infonya ya. Ini mungkin bagi para penggemar olahraga tinju mungkin menanti-nantikan hal ini ya, teman Pro 2. Dan buat kalian yang mungkin ketinggalan infonya dari awal ya, info ini dikutip dari laman www.antaranews.com. Oke deh, dan selain ini juga teman Pro 2, nantinya Kiki masih bakal temani kamu dengan lagu-lagu lainnya di siang hari ini ya, biar tetap semangat, biar gak suntuk, biar gak loyo gitu kerjanya ya teman Pro 2. Dan juga nanti bakal hadir info-info menarik lainnya ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Entertainment Room.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Gue masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita udah masuk ke entertainment room ya di siang hari ini. Oke, dan tentunya di entertainment room kita bakal membahas info yang datang dari dunia entertainment ya, dunia hiburan. Ini ada satu info yang menarik juga nih, mau Kiki bagiin ke ruang dengar kamu, dikutip dari laman www.antarnews.com. Jadi katanya ini ya, teman Pro 2, musik serial Harry Potter dikabarkan akan berbeda dengan versi filmnya nih. Jadi serial Harry Potter HBO ini dikabarkan akan menggunakan musik yang berbeda dengan versi filmnya. Komposer Hans Zimmer yang menggarap musik serial Harry Potter juga mengakui tidak mudah mengikuti jejak John Williams ya, yang dikenal sebagai komposer ikonik versi film Harry Potter nih, teman Pro 2. Dan kalau mengutip dari perkataan Zimmer ya, dikutip juga dari laporan Variety pada Jumat 18 September lalu, dirinya mengatakan bahwa dia tidak bisa menulis seperti John Williams, tetapi bahkan jika dia bisa, dia akan berusaha menjauh sejauh mungkin dan mencoba menjadi original. Nah, kemudian juga teman Pro 2, serial Harry Potter yang terbaru ini ya juga menjadi proyek musik kedua Zimmer yang mengadaptasi kekayaan intelektual yang sebelumnya digarap oleh John Williams. Pengalaman serupa juga pernah dialami oleh Zimmer saat menggarap Man of Steel di tahun 2013 yang hadir setelah Williams menciptakan musik untuk Spider-Man tahun 1978 dan film lanjutannya pada tahun 1980. Dan masih mengutip juga dari ujaran Hans Zimmer ya, dirinya mengatakan bahwa saat mengerjakan Man of Steel yang tentu saja merupakan Superman, selama 3 bulan dia terus berkeliling sambil berkata bahwa dirinya tidak tahu, dia tidak bisa melakukan ini, dia tidak bisa melakukan ini karena John Williams itu luar biasa nih, kalau kata Hans Zimmer nih, teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Angkatan Broadway itu satu lagu dari Lomba Sihir dengan Andai Saja yang hadir di ruang dengar kamu saat ini ya teman Broadway di siang hari ini. Oke, masih semangat dong ya beraktivitasnya. Oke, tadi kita membahas ya info yang dikutip dari laman antaranews.com. Jadi musik serial Harry Potter ini atau Harry Potter versi seriesnya ya, ini dikabarkan akan berbeda dengan versi filmnya ya, yang ada 7-8 film ya teman Pro 2. Oke, dan John Williams sendiri ya teman Pro 2, ini merupakan komposer untuk 3 film pertama Harry Potter yang dirilis antara 2001 hingga 2004. Dan juga salah satu musik dari John Williams ya dalam film Harry Potter yaitu Hedwig's Theme, ini merupakan motif musik yang paling sering dikaitkan dengan waralaba Harry Potter ini ya, dan muncul dalam 7 film dan secara luas dianggap sebagai salah satu karya musik film terbaik sepanjang masa. Serial Harry Potter HBO ini sejalan dengan rencana jaringan tersebut untuk mengadaptasi novel Harry Potter karya J.K. Rowling, tentunya menjadi di sebuah serial ya atau series. Dan musim serial Harry Potter dijadwalkan akan tayang di HBO menjelang Natal tahun ini bertajuk Harry Potter and the Philosopher's Stone, yang menceritakan saat Harry yang diperankan oleh Dominic McLaughlin berulang tahun ke-11 ya, dan menerima surat penerimaan masuk ke Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry yang membuka dunia baru baginya sekaligus memaksanya menghadapi musuh berbahaya dari masa lalunya. Oke, teman Pro 2. So itu tadi ya sedikit infonya di Entertainment Room di siang hari ini teman Pro 2. Sekali lagi info ini Kiki kutip dari laman antaranews.com. Dan Kiki juga mau sekaligus ngasih info nih ya ke kalian teman-teman Pro 2 khususnya yang akan menaikkan ibadah sholat asar. Azan asar di siang menjelang sore hari ini ya akan dikumandangkan di pukul 14:31 waktu Indonesia Barat ya. So ada sekitar 7-8 menit lagi waktu kalian untuk bisa mempersiapkan diri menjelang azan asar khususnya untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya, dan nantinya juga tentu masih akan ditemani dengan lagu-lagu religi islami pilihan ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke teman Prodo, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Oke teman Prodo, ini satu lagu dari Haddad Alwi featuring Sulis dengan Ibu yang hadir di ruang dengar kamu di siang menjelang sore hari ini ya. Kiki juga ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk teman-teman Prodo khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Kiki juga sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Prodo. Thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune bareng sama kita di 90,7 FM. Dan selain ini masih bakal ada rekan aku Tias yang temani kamu sepanjang sore ceria nantinya. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Allah itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: FM teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Kita di Sore Ceria hari ini akan hadir 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia kebudayaan ya. Di sini ada pameran tunggal pelukis Andriani Latania, tidak hanya menampilkan karya seni tetapi juga membawa misi kemanusiaan melalui pengalokasian 30% hasil penjualan lukisan untuk didonasikan kepada Yayasan Kanker Anak Indonesia. Andriani Latania mengatakan ya pada keterangan resminya di Jakarta pada Senin, mengatakan kepedulian terhadap sesama merupakan wujud empati kemanusiaan dan juga rasa persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Maka dari itu ia mengangkat tema Beyond Color, Discovering Self yang mengandung misi untuk memberikan dukungan kepada penderita kanker di Indonesia melalui kegiatan seni.

0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Hampir 2 tahun setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjuk aktor Sylvester Stallone sebagai duta khusus Hollywood, sang aktor mengenang kembali perjalanannya mengemban jabatan tersebut. Mengutip laporan media Deadline pada hari Minggu 20 September, waktu setempat, sang aktor senior mengaku jika diberitahu lebih awal, dia akan menolak tawaran tersebut karena hal itu mustahil. Nah, bintang film Tulsa King itu juga melihat Hollywood ibarat negara yang bermusuhan dan memiliki kerajaan kecil sendiri.
0: Info Pro 2.
1: Info yang terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga bulu tangkis. Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia kembali bersua di Taiwan pada perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026, 5 bulan setelah kedua tim bertarung ketat dalam Piala Uber 2026. Indonesia ke 8 besar Asian Games setelah menyingkirkan Mongolia skor 3-0 pada babak 16 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada hari Minggu 20 September. Sedangkan Taiwan yang menempati unggulan 3/4 langsung mendapat bye ke perempat final. Pertemuan itu mengulang duel fase grup Piala Uber di Horsens, Denmark pada 28 April ketika Indonesia susah payah menang skor 3-2 setelah tertinggal skor 1-2. Dan kala itu Putri Kawi juga membuka keunggulan Indonesia dengan menundukkan Chiu Pin Chian.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu tadi ya 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria hari ini ya, teman Pro 2, di edisi hari Senin tanggal 21 September 2026. Dan nantinya akan hadir rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar kamu di sore ceria. Tias akan temani kamu hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Commodore 너 얼른 녹아버려 Toxic lover you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 You little demon in my storyline Don't knock on my door I'll see you
1: Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: 我就跳了。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Kita Mampro 2, kita masih di sore ceria ya. Dan kali ini kita di Betang, berita tentang Sintang. Sedikit aja kilas infonya ya. Di sini ada masyarakat Kabupaten Sintang yang mengeluhkan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Nah, kondisi tersebut membuat warga harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite nih, teman Pro 2. Nah, antrian panjang bahkan disebut terjadi hampir di setiap SPBU ya yang berada di wilayah Sintang ini. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut menjadi kendala karena waktu yang dihabiskan untuk mengantri itu cukup lama. Dan salah satu pembeli Yanti, warga desa Jorora 1 Kecamatan Sintang, mengatakan dirinya biasanya harus mengantri lebih dari 1 jam untuk mendapatkan Pertalite nih, teman Pro 2. Ia bahkan pernah menghabiskan waktu hingga hampir 3 jam di SPBU. Dan menurut Yanti juga di sini, meskipun harus menghadapi antrian panjang, membeli Pertalite di SPBU tetap menjadi pilihan karena harga BBM eceran lebih tinggi. Dan ia juga mengaku pernah mengantri hingga 3 jam lebih untuk mendapatkan BBM tersebut nih, teman Pro 2. Dan tentunya Yanti dan kita semua juga pasti berharap ya pasokan Pertalite di Sintang ini dapat kembali normal sehingga masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak tersebut ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, itu tadi infonya ya untuk di Betang ini, berita tentang Sintang. Dan infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id.

Dan nantinya ya teman Pro 2 di pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat akan hadir nongkrong bareng Sidak ya. Dan tentunya akan hadir juga nih Duta Pariwisata Kabupaten Sintang 2026 yang akan hadir di nongkrong bareng Sidak kita sore hari ini ya teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran nanti langsung cek aja visualnya di YouTube RRI Sintang. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Oke teman Pro 2 ya, kita di sore ceria nih dan jumpa lagi di nongkrong bareng Sidak nih teman Pro 2. Dan kita kali ini mau bahas tema pesona Sintang di mata anak muda nih teman Pro 2. Dan tentunya di sini ada juga ya Duta Pariwisata Kabupaten Sintang 2026. Boleh say hi dulu ke kamera? Halo. Kita buat kamu nih teman Pro 2 yang mau lihat visualnya langsung nih ya, bisa cek aja ke YouTube kita di channel YouTube RRI Sintang. Nah, kita di sini udah ada narasumbernya yaitu Duta Pariwisata Kabupaten Sintang ya. Di sini yang pertama ada Paskasius Oka Apriza. Halo, Bang.
1: Halo,
0: gimana abang kabarnya nih?
1: Luar biasa kak.
0: Oke, dan di sini juga ada Chelsea Aira Yedri ya, dipanggilnya Eci. Oke, Kak Eci, gimana kabarnya?
2: Luar biasa sekali kak.
0: Oke, dan kita mulai cerita dulu kali ya, gimana sih apa yang membuat kakak tuh tertarik untuk ikutan pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Sintang ini? Boleh dimulai dari siapa?
2: Boleh, Oka duluan.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Oke, baik kak. Jadi salah satu alasan saya itu mengikuti pemilihan Duta Pariwisata ini karena bagi saya ini berkaitan dengan hobi saya kak, yang tentang fotografi atau videografi. Nah, dan dari situ juga saya merasa bahwa Kabupaten Sintang ini memiliki potensi kak, dari segi pariwisatanya. Jadi dengan saya mengikuti Duta Pariwisata ini dapat menjadi jembatan bagi saya untuk mengisi hobi saya dan memanfaatkan apa yang saya punya kak.
0: Oke, jadi menyalurkan hobi sekalian ya di situ. Oke. Iya pasti seru sih kalau bisa kita bekerja juga sekaligus sama hobi kita juga. Itu pasti rasanya menyenangkan dan dari hati juga kan.
1: Iya betul.
0: Kalau Kak Ici sendiri gimana nih kak?
2: Jujur, saya sendiri tuh sangat tertarik ya kak di dunia perdutaan. Dan saya merasa kalau Sintang ini potensinya luar biasa gitu kak. Jadi saya pengen jadi jembatan buat potensi Sintang yang luar biasa dan menginspirasi generasi muda lainnya untuk bisa mengajak mereka untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Sintang bersama-sama.
0: Iya, apalagi sebagai anak muda ya.
2: Iya,
0: tentunya
2: sekali,
0: karena dari potensi Sintang ini yang bisa kita salurkan juga tentunya sebagai anak muda di kalangan di media sosial pastinya kan. Itu nanti kita ngobrol juga soal gimana caranya kita sebagai anak muda itu menyalurkannya lewat sosial media ya. Dan ini setelah terpilih menjadi Duta Pariwisata Sintang 2026 nih, apa hal pertama ya yang kakak pikirkan dan juga rasakan nih?
2: Kalau dari saya sendiri yang pertama itu merasa kaget ya kak, kaget, terharu juga. Dan langsung terlintas di pikiran saya kalau habis ini tanggung jawab yang saya pegang itu besar, seperti itu.
0: Pasti.
2: Dimana saya harus bisa membawa nama Sintang untuk dikenal oleh masyarakat luar tentunya. Dan menjadi inspirasi juga bagi anak muda untuk terus cinta sama budaya dan pariwisata yang ada di Sintang, seperti itu.
0: Oke, thank you kak. Dan kalau Bang Oka sendiri gimana Bang?
1: Nah tentunya dengan adanya saya di sini sebagai Duta Pariwisata itu merupakan suatu momen yang mengharukan kak, karena dari sini juga saya sudah mempersiapkan segala yang dibutuhkan, dan sampai di hari dimana saya terpilih ya saya cukup bahagia kak, karena dapat dipercayakan untuk menjadi public figure sebagai generasi muda yang akan melestarikan pariwisata yang ada di Kota Sintang kak.
0: Betul ya, pasti bangga lah ya, haru juga tentunya di situ. Oke, kalau kakak-kakak diminta untuk menggambarkan Kabupaten Sintang nih ya kepada orang yang belum pernah datang ke sini, boleh dijelaskan nggak, diceritakan deh seperti apa nih Sintang tuh?
2: Wow, tentunya kalau udah bahas Sintang ini adalah kota luar biasa ya kak ya. Mm-hmm. Kalau boleh dikasih kesempatan buat ngomong ke orang yang belum pernah ke Sintang, mm-hmm. saya akan bilang kalau Sintang itu kota yang kaya akan pariwisatanya. Seperti yang kita tahu ya kak, di Sintang ada salah satu ikon pariwisata yang luar biasa yaitu Gunung Kelam yang mm-hmm. ada di Kelam Permai, Kecamatan Sintang. Ini menjadi satu-satunya batu monolit terbesar di dunia mm-hmm. yang ada di daerah kita ya kak, tentunya mm-hmm. yang tingginya mencapai 1.002 mdpl dan luasnya sampai 500 hektar sekitar ya kak. Mm-hmm. Dan Sintang ini kaya akan budayanya kak, budaya yang sangat luar biasa, adat istiadatnya juga. Dan Sintang itu adalah kota yang ramah, kota yang asri lah ibaratnya ya kak. Cuman sekarang kita lagi prihatin sama kabut asap yang ada di Sintang ya. Mm-hmm. Semoga kabut asapnya cepat kembali normal, jadi Sintang kembali indah seperti sedia kala.
0: Amin, semoga ya. Amin. Doa kita sama seperti itu pastinya.
2: Bener,
0: ya.
2: Pasti.
0: Kalau dari Bang Oka sendiri gimana?
1: Nah jadi kak, menurut saya kota Sintang itu merupakan hal yang indah baik dilihat mm-hmm. ataupun yang kita rasakan kak. Mm-hmm. Jadi salah satu hal yang akan saya sampaikan kepada orang lain yaitu bahwa Sintang memiliki potensi yang sangat luar biasa ya kak, dengan budaya, dengan tempat pariwisatanya, dan itu bukan sekedar keindahan dari segi yang kita lihat ya kak, mm-hmm. tetapi juga cerita apa yang dapat kita ambil mengenai budayanya, mm-hmm. kehidupannya. Begitu kak.
0: Oke, bener sih. Aku pun merasakan di sini karena aku kan merantau ya. Aku ya, baru bener. Nih datang ke Sintang nih kurang lebih 1,5 tahun lah di sini. Jadi memang berasa sih ya rasa ya. Budayanya di situ kan. Jadi nggak cuma hal yang kita lihat juga bener. Seperti kata Bang Oka tadi, nggak cuma yang terlihat tapi apa juga yang kita rasakan ya, gitu ya. Dan apa sekali. Juga yang kita pelajari dari kebudayaannya gitu. Ya. Oke, dan menurut kakak-kakak nih ya, apa yang membuat Sintang ini punya daya tarik tersendiri ya di mata anak muda sebagai generasi muda sekarang nih ya.
2: Oke, karena saya sendiri generasi muda ya kak, mm-hmm. Gen Z ya. Mm-hmm. Jadi yang menurut saya Sintang memiliki potensi yang menarik bagi anak muda ini, saya mau ngambil contoh dari diri saya sendiri. Ketika saya habis dari kegiatan satu dan lain hal, mungkin terasa capek seperti itu ya kak. Mm-hmm. Hal yang saya pikirkan setelah istirahat itu adalah healing.
0: Okay.
2: Healing itu adalah kegiatan kita bepergian ke satu tempat ya kak. Kemudian potensinya yang dimiliki Sintang ini karena Sintang memiliki wisata yang luar biasa. Ada banyak sekali wisata yang ada di Kabupaten Sintang dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi anak muda yang ingin berkunjung mm-hmm. ke suatu tempat, tempat-tempat yang indah pastinya di Sintang sangat memiliki banyak tempat wisata yang indah. Seperti itu sih kak.
0: Oke, okay. Kalau dari Bang Oka sendiri gimana nih?
1: Ya saya sepertinya kurang lebih ya kak, mm-hmm. karena saya ketika sudah melakukan sesuatu atau memperoleh pencapaian, mm-hmm. tentunya saya akan healing ya kak.
2: Genzi.
1: Ya, seperti ya, Genzi pada umumnya ya. Ya. Dan itu juga selama saya healing, saya lihat bahwa wah, kalau Sintang itu luar biasa ya.
2: Benar
1: punya
2: sekali.
1: ini. Dan saya cukup bersyukur untuk tinggal di kota Sintang ini dan karena kaya akan budaya dan objek wisatanya, ya saya cukup senang dan sejahtera di sini kak.
0: Oke, okay, jadi itu salah satu testimoninya ya, buat para sekali. Anak-anak muda ya. Lainnya gitu ya,
2: sekali,
0: untuk sama-sama melestarikan juga nih
2: betul.
0: Yang ada di Sintang nih ya. Oke, okay, dan selama menjadi duta pariwisata nih ya, abang kakak ya. Nah, ini pengalaman atau momen apa yang paling berkesan nih bagi kalian sejauh ini?
2: Oke, okay, boleh siapa duluan?
1: Oka dulu ya.
2: Oke, okay, duluan.
1: Oke. Okay. Jadi kak, selama mengikuti duta pariwisata ini, saya selain dari memperoleh juara utama kategori putra kak, mm-hmm. saya sangat senang bahwa saya dapat bertemu dengan orang baru, dengan mm-hmm. teman-teman yang lain juga, mm-hmm. yang dimana dengan duta pariwisata ini kan kita mencari putra-putri yang akan menjadi contoh bagi generasi muda mm-hmm. di kota Sintang ya kak.
2: Yeah.
1: Dan saya lihat bahwa setiap orang yang saya temui itu mereka punya ketertarikannya sendiri kak akan kota Sintang. Dan saya melihat bahwa dari diri mereka itu mereka cinta akan kota Sintang kak. Jadi dengan melihat teman-teman yang lain bahwa mereka itu punya tujuan yang sama, punya semangat yang sama untuk melestarikan tempat pariwisata dan objek yang ada di Kota Sintang ini, Kak.
0: Kalau dari Kak Eci sendiri gimana?
2: Kalau dari saya, karena kurang lebih sama Oka, karena kami menjabat baru beberapa hari ya Kak, baru banget. Jadi kedepannya pasti banyak hal yang berkesan. Selama satu tahun menjabat, ada banyak hal yang akan kami lakukan. Sejauh ini yang berkesan menurut saya boleh mampir ke RRI Pro 2 Sintang untuk berbincang-bincang bersama kakak dan teman-teman RRI semuanya. Okay. Seperti itu.
0: Ini salah satu yang paling berkesan nih ya sejauh ini. Karena masih beberapa hari ya.
2: Benar sekali Kak. Beberapa hari.
0: Okay. Pasti nantinya akan banyak lika-liku perjalanan kalian. Bener yang sekali. Seru banget ya. Sebagai duta pariwisata Kabupaten Sintang nih. Dan kita break dulu kali ya. Kita istirahat dulu sejenak. Dan teman Pro 2 nanti kita akan hadir lagi kembali di Nongkrong Bareng Sidak. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi nih di Nongkrong Bareng Sidak. Dan kita masih ngobrolin tentang pesona Sintang di mata anak muda nih. Tentunya barengan sama Duta Pariwisata Kabupaten Sintang 2026. Di sini udah ada Kak Eci dan juga Bang Oka ya. Oke. Dan kita sekarang mau ngobrolin tentang potensi wisata dan pesona Sintang nih ya. Sebagai Duta Pariwisata nih ya, kalau kita ngobrolin tentang pariwisata Sintang gitu kan, potensi apa yang menurut kakak tuh paling menarik ya untuk diperkenalkan sama wisatawan, apalagi kayak aku gini nih yang masih rantauan baru gitu kan. Apa nih, selain kelam atau ada mungkin yang lainnya, boleh diceritain.
6: Oke, kalau dari Oka duluan deh ya.
7: Oke, Kak, jadi kalau menurut Oka ya, salah satunya itu rumah Betangan Said Panjang, Kak.
5: Oke.
7: Nah, di sana merupakan ada rumah betang asli yang masih ada sampai saat ini. Untuk di sana itu para warga yang tinggal di rumah betang itu, Kak, mereka memproduksi tenun. Nah, jadi tenun ikat yang ada di Kota Sintang, salah satu sumbernya dari rumah betang Said Panjang, Kak.
5: Yang diproduksi di sana.
7: Ya, betul. Oleh ibu-ibu penenun yang ada di sana.
5: Oke. Itu ya salah satu daya tarik lainnya ya selain itu. Oke. Kalau dari Kak Ici sendiri gimana?
6: Sama Kak, kalau saya lebih ke kain tenunnya ya Kak. Seperti yang kami kenakan saat ini.
5: Oke.
6: Ini adalah baju tenun asli dari Said Panjang yang ditenun langsung oleh ibu-ibu yang luar biasa yang ada di Said Panjang. Yang jadi baju saat ini ada kain tenun yang dibuat oleh ibu-ibu Said Panjang yang kami kenakan saat ini.
5: Emang bagus sih ya. Ini benar-benar corak Dayaknya ya di situ atau sesuai ya sama Sintang ini. Dan kalau kita selain destinasi wisata nih ya, yang udah cukup dikenal sama masyarakat, ada enggak sih potensi wisata di Sintang yang menurut Kakak sama Abang nih masih perlu lebih banyak diperkenalkan? Ada enggak?
6: Oke, Kak. Saya kembali lagi bicara tentang kain tenun ya, Kak. Masih banyak sekali masyarakat yang menggunakan baju dari kain tenun, tapi tidak sedikit juga orang yang belum tahu bahwa kain tenun ini dibuat oleh siapa, entah itu ibu-ibu kah, bapak-bapak, anak-anak atau kakek-kakek dan nenek-nenek. Kain tenun itu hanya bisa dibuat oleh ibu-ibu, Kak. Ibu-ibu yang ya tadi saya bilang di Said Panjang dan ada juga di Umin Jaya seperti Umin Jaya. Dan kain tenun itu sendiri ada berbagai macam motif, Kak. Dia enggak cuma satu motif, ada motif orang, ada motif manusia, kemudian ada motif pakis, ada rebung, masih banyak, Kak.
5: Kalau yang lagi dipakai sekarang ini motif apa nih? Ada ini penjelasannya enggak?
6: Rebung, Kak.
5: Oh, ini rebung. Oke.
6: Dia ada filosofinya tersendiri, Kak, yang kadang hanya ibu-ibu tersebut yang tahu, yang menenun.
5: Iya, seperti itu. Oh, jadi punya maknanya ya.
6: Iya, punya maknanya sendiri, Kak. Benar sekali.
5: Wow, sangat
6: luar biasa, Kak.
5: Filosofis ya.
6: Betul.
5: Dan kalau dari Bang Oka sendiri gimana nih untuk potensi wisata di Sintang yang masih perlu lebih banyak diperkenalkan?
7: Baik, Kak, jadi salah satu objek wisata yang perlu diperkenalkan lagi ke masyarakat luas itu salah satunya Kesultanan Melayu yang ada di Kota Sintang, Kak.
5: Oke.
7: Nah, Karena beberapa dari kita warga Kota Sintang banyak yang belum tahu tempatnya di mana, bagaimana ceritanya, kisahnya segala macam, dan budaya yang ada di sekitarnya. Jadi ya dengan kami Duta Pariwisata yang sedang berada di sini akan berproses dan membuat sebuah program yang dimana kami akan memperkenalkan tiap objek wisata dan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sintang, Kak.
6: Benar sekali.
5: Oke. Apa tadi keraton ya?
7: Ya.
5: Keraton Kesultanan Sintang.
7: Betul
6: sekali, Kak.
5: Itu yang ada di Daerah Juwanti, bukan?
6: Iya,
5: ya,
6: ya,
5: ya, ya. Benar kan ya?
6: Benar,
5: oh, ya. Takut salah nih, karena bukan orang sini. Oke, untuk di Sintang ini nggak cuman punya wisata alam aja kan ya? Nah, tapi ada juga budaya, sejarah, kuliner nih juga ya, ada nih, dan kehidupan masyarakat juga pastinya. Nah, menurut kakak nih, gimana semua potensi ini bisa jadi satu pengalaman wisata yang menarik nih untuk wisatawan yang datang nih, atau enggak orang-orang Sintang aja deh buat generasi muda?
6: Oke, boleh. Kalau menurut saya sendiri, Kak, saya ambil contoh kalau misalnya ada orang yang datang berkunjung ke Kota Sintang, tidak hanya untuk datang ke wisatanya juga, tapi mereka harus cobain misalnya duduk di tepian Sungai Kapuas, menikmati sunset yang ada di sana. Apalagi sekarang lagi ada tren-trennya di peak ya, Kak, yang ramai banget
5: pantai,
6: ya.
5: Pantai
6: Indah Kamla. Ya, benar. Harus cobain, terus harus cobain juga kuliner-kuliner yang ada di Sintang, jajanan-jajanan yang ada di Sintang. Kemudian berkunjung ke rumah Betang Ensait Panjang itu harus cobain juga sih, Kak. Soalnya di sana itu rumah, satu rumah tapi diisi oleh puluhan kepala keluarga. Dan mereka itu tinggal satu rumah gitu, Kak. Rumah panjang. Jadi mereka hidup berkedampingan setiap harinya gitu. Dan selalu rukun, akur, dan hangat sekali rasanya. Seperti itu sih, Kak. Jadi kalau misalnya wisatawan tersebut berkunjung kemudian dijadiin satu cerita, dan itu menurut saya bakal jadi pengalaman yang luar biasa sih, Kak. Karena Sintang luar biasa.
5: Iya, tentunya ya. Dan kalau nyobain kulinernya juga
6: Wah, best ya.
5: Aku sih baru cobain temet ya, tapi katanya temet itu dari Kapuas Hulu.
6: Cuman di Sintang juga ada ya.
5: Juga ada. Oke juga, mirip seperti empek-empek ya.
6: Iya, benar, Kak.
5: Orang bilang tuh, itu enak sih.
6: Benar sih, Kak. Udah jadi pengen deh.
5: Jadi kebayang nih, lapar. Oke, kalau Bang Oka sendiri gimana nih menurut Bang Oka yang tadi gak cuman wisata alam, budaya, terus sejarah, kuliner, kehidupan masyarakat, terus kalau dijadiin satu pengalaman wisata yang menarik tuh gimana menurut Bang Oka?
7: Nah, jadi Kak, dengan berbagai potensi yang ada di Kabupaten Sintang itu, Kak, dengan potensi tersebut kita harus melestarikan, Kak. Yang dimana dengan adanya potensi yang ada, kita jaga, kita cintai, kita lindungi, dan kita angkat untuk disebarluaskan, Kak. Jadi dapat dikenal secara luas, dan untuk bagi wisatawan yang akan datang dengan kuliner, budaya, dan tempat pariwisata yang ada tuh, bukan sekedar mereka melihat keindahannya, Kak. Namun setelah mereka pulang dari sini juga, mereka akan membawa cerita yang akan disebarluaskan lagi.
5: Iya, pasti ada pengalamannya di situ ya, yang dirasakan ya. Oke. Dan kalau ada wisatawan yang baru pertama kali ini datang ke Sintang, pengalaman apa yang menurut kalian nih wajib mereka rasakan ya, atau coba nih? Atau tadi kan kalau aku nyobain temet kan?
6: Iya, benar.
5: Nah, kalau menurut kalian nih apa nih? Selain kuliner, ada mungkin yang lain gitu?
6: Kalau menurut saya, Kak, saya mau ambil contoh buat yang hobi mendaki ya, Kak. Di Kabupaten Sintang ini ada banyak sekali bukit-bukit, bahkan gunung yang bisa kita daki, seperti Gunung Kelam. Banyak sekali wisata yang datang hanya untuk mendaki, Kak. Mendaki, naik, kemudian turun, kemudian balik, pulang lagi ke tempatnya, seperti itu. Dan ada juga Bukit Luit. Itu Bukit Luit cocok sih, Kak, untuk yang baru pemula, yang baru mau coba-coba mendaki. Itu menurut saya nggak terlalu capek juga, dan alamnya juga kelihatan gitu, Kak. Pokoknya dari atas itu kelihatan di Bukit Rentap, kemudian ada Gunung Kelamnya juga kelihatan. Jadi best sih di situ.
5: Kalau dari Bang Oka sendiri gimana nih? Hmm. Apa yang harus dicoba nih sama wisatawan awal-awal datang ke sini gitu?
7: Oh iya Kak. Kalau dari Oka sendiri ya Kak, kalau misalnya wisatawan tersebut berasal dari luar Sintang atau bahkan luar Kalimantan Kak, untuk ke kota Sintang ini yang saya sarankan di Rumah Betang Said Panjang Kak. Jadi di sana kita juga dapat berinteraksi langsung dengan penghuni Rumah Betang Said Panjang Kak. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana aktivitas mereka, dan kita juga bisa sharing tentang pengalaman mereka membuat tenun ikat tersebut.
5: Benar sekali. Oke, tapi kita bisa coba ikutan tenun juga nggak?
6: Boleh Kak, boleh banget belajar. Iya, ibu-ibunya dengan senang hati mengajarkan. Tapi memang nggak mudah ya Kak, untuk menenun ini butuh waktu bahkan berbulan-bulan seperti itu. Jadi kalau kita mau belajar, ibaratnya kita harus benar-benar memperhatikan, dan belajarnya enggak butuh satu hari atau satu minggu kayaknya, seperti itu.
5: Oke. Seru sih kayaknya.
6: Seru sih kayaknya Kak.
5: Aku pengen coba deh. Aku belum ada kesana sih, tapi nanti kayaknya bisa lah ya.
6: Boleh,
5: kita bicarakan
6: Kak,
5: kita coba.
6: Nanti kami siap menemani.
5: Oke, okay, siap. Nanti aku hubungin kalian ya.
6: Siap Kak.
5: Dan menurut kalian nih ya, apa tantangan terbesar dalam memperkenalkan potensi wisata yang ada di Sintang ini kepada para wisatawan?
6: Oke, kalau menurut saya ya Kak, tantangan terbesar itu adalah mengubah mindset sih Kak. Mengubah mindset para wisatawan kalau berwisata itu harus jauh dan mahal. Ya, sementara kita di Kota Sintang ini sangat-sangat kaya akan wisata ya Kak. Di mana-mana itu ada wisata, bahkan ada wisata yang sampai sekarang itu masih sulit dijangkau, tetapi masyarakat di sekitar Sintang masih antusias untuk berkunjung gitu. Itu sih Kak, tantangan yang menurut saya yang harus saya ubah itu mindset masyarakatnya. Kalau berwisata itu harus jauh dulu dan mahal dulu. Padahal di Sintang kita ini sangat kaya akan wisata, dan wisatanya juga indah-indah, keren-keren, luar biasa gitu kan. Iya. Seperti itu
5: kayak
6: sih Kak.
5: Kita ngelihat yang wisata lain dulu gitu.
6: Bener,
5: kan yang rasanya tuh jauh tapi
6: jauh dan mahal,
5: mahal gitu ya. Padahal kita punya sendiri.
6: Iya, benar sekali Kak.
5: Gitu. Itu ya. Nah, kalau dari Bang Oka sendiri gimana nih?
7: Saya ambil contoh untuk generasi muda ya Kak. Karena di generasi muda ini kan ya Gen Z khususnya Kak, ada yang namanya FOMO kan. Jadi ya bagaimana cara kita untuk memperkenalkan wisata atau sesuatu yang ada di Kota Sintang itu, bagaimana penyampaian kita tuh dapat dekat dengan mereka Kak.
6: Dapat nyampe.
7: Ya, jadi kalau misalnya pendekatan kita sudah baik dan dapat diterima secara luas, itu akan mengubah pandangan mereka juga Kak, seperti yang udah disampaikan Kak Eci tadi. Maka mindset tersebut akan dapat diubah dan mereka akan memahami Kak.
5: Oke. Biasanya karena Gen Z ini di sosial media ya.
6: Betul sekali.
5: Caranya lewat sosial media dulu nih. Kita personal branding dulu kan.
6: Betul sekali.

0: kita bisa sesimpel membuat konten atau memposting wisatawan yang ada di wisata yang ada di Kabupaten Sintang seperti itu. Jadi apalagi sekarang media digital itu kan media terbesar ya kak di era saat ini, dan pariwisata itu mudah sekali untuk masuk ke dalamnya seperti itu.
1: Jadi, sangat berpengaruh besar ya dunia
0: sekali,
1: digital
0: kak.
1: Itu
0: benar sekali. Okay.
1: Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Bang Oka?
2: Nah, jadi untuk tambahan dari saya ya kak, yang udah disampaikan Kak Eci itu sangat benar ya kak, karena pada era yang sekarang ini sosial media itu sangat berpengaruh kak, dan penggunanya rata-rata generasi muda ya kak, yang kayak kita-kita ini. Dan bagaimana caranya itu, ya dengan sosial media kita dapat memperluas, dan kita percaya juga kak bahwa generasi muda yang ada di Kota Sintang ini mereka cinta akan tempat kelahiran mereka.
0: Benar
2: kak.
0: Sekali, kak.
2: Jadi sekedar posting story di Instagram juga itu merupakan langkah untuk mengembangkan potensi yang ada ya kak. Karena dengan menyebarluaskan di sosial media maka itu akan mudah diterima orang lain juga kak. Selagi tidak merendahkan harga diri Kota Sintang dan daerah sekitarnya.
1: Intinya itu sangat berpengaruh besar juga.
2: Betul.
1: Ya, apalagi anak-anak Sintang yang juga sama cintanya dengan wilayahnya sendiri gitu ya. Dan kalau kakak-kakak nih diberi tantangan membuat satu momen yang bisa membuat orang luar daerah tuh penasaran dengan Sintang nih ya, kira-kira kontennya akan seperti apa nih, tentang apa?
0: Boleh Opa
2: Dan? Jadi kak, untuk konten yang bikin menarik oleh wisatawan luar, yang pastinya akan ada hook dulu kak. Kita pancing dulu apa yang kita punya, ada apa-apa gimana, dan setelah itu kita coba tampilkan satu persatu kak, apa sih yang Kota Sintang ini punya, apa sih yang boleh kita kenalkan ke mereka, dan apa yang akan mereka dapat di sini kak. Selain dari pengalaman untuk melihat keindahan yang ada di Kota Sintang, kita juga dapat memberikan mereka cerita. Jadi setelah mereka pulang dari Kota Sintang ini, mereka akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya kak.
0: Ya,
2: dengan cerita yang ada juga, mereka akan tertarik untuk membagikan cerita tersebut.
1: Oke, jadi lebih ke bercerita ini kontennya ya. Oke. Kalau dari Kak Eci-nya gimana?
0: Kalau dari saya, mungkin saya akan membuat day in my life satu hari di Kota Sintang.
1: Bercerita dari, juga ya?
0: Iya, benar sekali Kak, menceritakan keseharian saya tinggal di Kota Sintang, kota yang sangat luar biasa ini.
2: Tuh.
0: Yang dari paginya boleh nge-shoot mungkin luar-luar luar-luar rumah di udara yang begitu luar biasa yang segar. Cuma sekarang di Sintang lagi kena dampak kabut ya kak. Jadi seperti itu. Kemudian boleh lagi ke misalnya lagi ke pasar atau bahkan ke ladang mungkin. Kemudian boleh langsung berkunjung ke wisata yang ada di Kabupaten Sintang seperti Rumah Betang Said Panjang, membuat keseharian di sana seperti apa, berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sana, melihat ibu-ibu penenun. Jadi bukan cuma mengajak generasi muda ataupun masyarakat lainnya, tapi benar-benar langsung terjun untuk menceritakan kegiatan yang ada di Sintang yang sangat luar biasa.
1: Biar
0: ini
1: ada rasanya juga, pengalamannya juga,
0: biar nyampe ya kak, langsung ke orangnya.
1: Dan apa nih yang bisa dilakukan sebagai anak muda yang bukan duta pariwisata untuk ikut mempromosikan Sintang ini dengan cara yang sederhana nih, menurut kalian gimana?
0: Kalau menurut saya ya kak, dengan sesimpel menjaga kebersihan mungkin saat berkunjung ke wisata yang ada di Sintang. Contohnya mungkin ada generasi muda yang datang untuk berkunjung, pastinya membawa makanan, minuman, dan lain-lain ya kak. Dan dapat menjaga kebersihan dengan membawa kembali sampah yang mereka bawa. Itu adalah hal kecil yang sangat membantu untuk menjaga dan melestarikan wisata yang ada di Sintang, dan membantu mempromosikan wisata yang ada di Sintang, karena pasti kita setiap generasi muda itu mempunyai media sosial ya kak. Jadi dengan sesimpel memposting, memperkenalkan wisata yang ada di Sintang, karena anak muda itu sangat-sangat FOMO seperti yang Oka katakan, karena kami juga merasakan ya kak. Jadi ketika ada salah satu teman memposting suatu tempat baru, tempat wisata yang baru, itu

0: orang akan berombong-rombongan untuk datang juga ke sana, Kak. Jadi the power of media sosial luar biasa sih, Kak.
1: Iya, benar banget.
0: Benar sekali.
1: Kayak beberapa akhir ini kayak ada pik ya.
0: Iya, benar sekali,
2: Kak. Pantai Indah Kamla.
0: Pantai Indah Kamla.
1: Nah, itu kan ada banyak yang jualan juga di sana. Bener. Nah, itu orang berbondong-bondong ke sana juga, jajan-jajan di pinggiran
0: sekali,
1: sana. Oke, tadi kalau menurut Bang Oka gimana? Atau ada tambahan dari Kak Ici tadi?
2: Yang udah disampaikan sangat benar ya, Kak. Dan dari Oka sendiri, ya Oka ambil contoh dari Oka sendiri. Karena Oka tertarik dengan konten seperti fotografi ataupun videografi. Jadi untuk generasi muda sekarang ini, mereka jika ada hobi atau minat yang mereka punya mengenai hal tersebut atau hal yang terkait, mereka bisa sampaikan ke media sosial, Kak. Jadi dapat dilihat orang, dapat diperkenalkan, sehingga membentuk suatu komunitas yang dimana komunitas tersebut akan berkumpul dan akan meramaikan hal yang ada.
1: Jadi kayak ngebentuk komunitas dulu, baru bener, nanti Kak, bisa meramaikan. Apalagi the power of social media. Makanya bisa berdampak gitu ya. Bikin komunitas yang bisa berdampak untuk lingkungan banyak, masyarakat juga sekali, gitu, Kak. Dan sebelum kita nanti ke penutup, kita break dulu sebentar ya.
0: Oke.
1: Kalian Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kita Pam Pro 2, kita masih di nongkrong bareng Sidek di sore ceria hari ini. Dan kita udah masuk di segmen closing nih ya. Sebelum itu, aku mau tanya nih sama para duta pariwisata Kabupaten Sintang 2026 ya. Kalian nih kalau melihat pariwisata Sintang beberapa tahun ke depan, seperti apa perkembangan yang ingin kalian lihat nih? Boleh dijabarkan?
3: Oke, kalau dari saya, yang ingin saya lihat itu pastinya pariwisata yang di Sintang ini semakin dikenal oleh banyak orang ya kak. Bukan cuma hanya dari masyarakat di Sintang, kemudian bukan hanya dari luar Kabupaten Sintang, tapi kalau bisa itu harus sampai ke internasional. Karena Sintang ini potensi yang luar biasa, seperti ada Gunung Kelam ya kak. Gunung Kelam itu termasuk kategori yang benar-benar gunung batu monolit terbesar di dunia. Jadi udah sepantasnya kalau kota Sintang dan Gunung Kelam itu dikenal oleh banyak orang. Kemudian kalau boleh saya berapa tahun ke depan yang ingin saya lihat di Kabupaten Sintang, pastinya generasi muda yang terus mencintai pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Sintang. Jadi untuk melestarikan dan mempromosikan budaya yang ada di Kabupaten Sintang, bukan hanya para duta-duta, duta-duta yang lain juga, tapi seluruh generasi muda untuk bisa ikut bekerja sama untuk menjaga dan melestarikan pariwisata yang ada di Kabupaten Sintang, seperti itu.
1: Oke, semoga ya untuk harapan kedepannya itu.
3: Iya.
1: Oke, kalau dari Bang Oka sendiri gimana?
4: Oke, kalau dari saya sendiri kak, untuk beberapa tahun ke depan, saya ingin melihat bahwa pariwisata yang ada di kota Sintang itu tentunya berkembang ya kak. Dan dengan berkembangnya objek pariwisata, maka juga membuka kesempatan untuk masyarakat lokal, baik para generasi muda, orang tua, dan lain-lain. Jadi, jika objek pariwisata berkembang, akan memperluas pasar UMKM kak. Selain dari itu juga akan memperluas lapangan pekerjaan.
1: Betul sekali.
4: Selain dari itu juga untuk budaya dan destinasi yang ada dapat dikenal secara lebih luas. Jadi semoga untuk kedepannya kita para generasi muda dapat ya melestarikan, menjaga dan melindungi apa yang sudah kita punya saat ini.
1: Oke, pastinya ya, untuk harapannya seperti itu. Dan sebagai duta pariwisata Kabupaten Sintang 2026 nih ya, apa kontribusi atau program yang ingin kalian lakukan nih selama menjalankan tugas? Berarti ini selama satu tahun ke depan kan?
3: Iya benar.
1: Oke, boleh dijabarkan gak nih apa nih programnya, apa yang ingin kalian capai di tahun ini?
3: Pastinya banyak ya kak, banyak program yang sudah saya dan Oka dan teman-teman yang lain, karena kami juga memiliki dua teman lagi kak, yaitu yang putra runner-up 1 dan runner-up 2, dan putri juga runner-up 1 dan runner-up 2. Pastinya kami berenam bekerja sama untuk membuat program kerja bagi Duta Pariwisata tahun 2026 ini. Tapi dalam waktu dekat ini, boleh Oka jelasin apa yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini?
4: Oke, melanjutkan ya. Jadi untuk dalam waktu dekat ini kami akan merilis sebuah lagu kak.
3: Iya betul sekali.
1: Lagu ya.
4: Ya
1: oke. Boleh di spill nggak sedikit nih?
3: Boleh di spoiler sedikit judulnya kali ya.
1: Judulnya boleh boleh.
4: Jadi judulnya itu Sintangku.
1: Sintangku.
3: Sintangku.
1: Oke. Dan ada lagi untuk program kedepannya yang kalian mau lakukan?
3: Pastinya banyak sih kak. Dan kami juga masih berembuk dulu bersama rekan-rekan kami yang lain. Tapi yang pastinya teman-teman Pro 2 stay tune aja. Kalau dalam beberapa waktu ke depan kami akan rilis lagu yang berjudul Sintangku.
1: Nanti teman Pro 2 jangan lupa untuk dengerin nih.
3: Benar sekali.
1: Oke. Harus langsung ada di YouTube juga.
3: Iya.
1: Oke. Berarti sekalian lagi syuting video klipnya juga.
3: Iya benar sekali kak.
1: Keren banget sih. Aku nggak sabar deh mau nonton.
3: Siap.
1: Oke. Jadi baru itu aja ya untuk programnya. Tapi nanti ke depannya masih dalam rembukan.
3: Iya benar sekali.
1: Dan semoga aja semua yang ingin kalian capai di tahun ini bisa capai juga.
3: Amin,
1: ya.
3: Amin, amin.
1: Dan terakhir nih untuk pertanyaannya ya, kalau kalian boleh menyampaikan satu pesan ya kepada anak muda di Sintang dan juga satu ajakan nih kepada masyarakat yang ada di luar daerah, apa yang ingin kalian sampaikan tentang Sintang?
3: Boleh apa?
4: Oke. Jadi Kak, untuk generasi muda saat ini, bahwa kalian itu harus mencintai tempat asal kalian. Kalian lindungi apa yang sudah ada di Kota Sintang dari segi budaya, objek pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Jadi, dengan kita sebagai generasi muda dapat mengembangkan hal tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang, bagi kita, dan pihak luar. Dan untuk teman-teman para generasi muda pada saat ini, mari kita lindungi, jaga, dan cintai sehingga dengan apa yang akan kita perjuangkan nanti dapat kita rasakan yang pasti untuk dampak yang baik ke depannya.
1: Oke. Sekarang dari
3: Kak Eci. Dari saya, untuk pesan saya untuk generasi muda, teruslah bekerja bersama kami untuk mempromosikan dan memperkenalkan budaya yang ada di Kabupaten Sintang, karena seperti yang kita tahu bahwa pariwisata dan budaya di Kabupaten Sintang ini sangat kaya, baik itu budayanya, adat istiadatnya. Terutama para generasi muda adalah contoh ya Kak, contoh dan generasi penerus bangsa, seperti itu. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi berawal dari kita untuk semuanya, seperti itu.
1: Luar biasa banget ya sudah hadir di sore kali ini, menyempatkan waktunya. Terima kasih ya, untuk para duta pariwisata, Bang Oka, Kak Eci, terima kasih banyak ya. Dan semoga nih untuk program kalian kedepannya itu berjalan lancar.
3: Amin.
1: Dan ditunggu juga untuk lagunya Sintangku.
4: Siap, Kak.
1: Nanti kirim aja link YouTube-nya ya.
3: Oke.
1: Biar kita bisa sama-sama dengerin di sini.
3: Siap, benar.
1: Dan teman Pro 2, terima kasih yang sudah nyimak ya dari tadi barengan kita di sini ya, di Nongkrong Bareng Sidak, ngomongin pesona Sintang di mata anak muda nih ya tentunya. Dan jangan kemana-mana, nantinya masih akan hadir rangkaian informasi lainnya. So tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Tamat.

Halo teman Brodo, kita masih di Sore Ceria hari ini ya, di edisi hari Senin tanggal 21 September 2026. So teman Brodo, di sore hari ini kelihatannya di luar nih mendung ya teman Brodo. Dan memang dari perakiraan cuaca BMKG juga menyebutkan akan ada hujan ringan nih ya, dengan cuacanya di sekitaran 24 sampai 25 derajat Celcius nih teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di luar ya, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan selama berkendara dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintasnya ya teman Pro 2. Dan sekaligus menginfokan juga ya teman Pro 2, untuk kabut asap di Sintang ini kita saat ini sudah menyentuh di angka 500-an nih teman Pro 2 dari perakiraan cuaca BMKG juga ini ya infonya. Dan untuk kamu yang lagi berkegiatan di luar, tetap waspada ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk gunakan masker, perbanyak minum air putih dan juga minum vitamin nih teman Pro 2, agar tubuh kita juga terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan nih teman Pro 2. Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini ya teman Pro 2, kita harus pintar-pintar menjaga daya tahan tubuh kita sendiri nih.

lalu lintasnya sendiri atau Mam Pro 2 di Jalannya Silva Ngurai Sintang ini terlihat dari dalam studio Pro 2 RRI Sintang. Terlihat jalanannya ini cukup ramai lancar ya. Dan hati-hati di jalan aja nih buat kamu yang lagi berkendara di luar sana. Buat kamu yang berkendara menggunakan sepeda motor ya, jangan lupa untuk persiapkan jas hujan atau mantel nih ya di bagasi motor kamu. Karena di sini perakiran cuacanya akan turun hujan ringan ya, di kisaran 24 sampai 25 derajat Celcius nih untuk cuacanya sendiri nih ya teman Pro 2. Sekaligus aku informasikan ya teman Pro 2, untuk azan maghrib nantinya akan dikumandangkan di pukul 17.34 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. So teman Pro 2 nanti juga akan hadir lagu bereligi islami ya ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

0: tepat sudah pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kita mau berdua, kita udah masuk di segmennya kultur kita ya. Dan sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Di kultur kita sore ceria hari ini ya teman berdua, kita mau bahas tentang aksara ulu ya, sistem papan tulis kuno dari Sumatera Selatan nih teman berdua. Dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya, di balik riuhnya modernisasi Kota Palembang, ada sekelompok anak muda yang berkumpul di bawah rindangnya pepohonan Taman Bukit Siguntang nih teman Pro 2. Jari jemari mereka ini enggak sedang menggulirkan layar gawai atau handphone ya, melainkan memegang kuas dan pisau ukir kecil, dan mereka ini sedang mencoba menorehkan guratan garis bersudut diagonal di atas sebilah bambu yang disebut gelumpai nih. Nah, garis-garis geometris tersebut bukanlah sekedar dekorasi estetis tanpa makna. Itu adalah aksara ulu ya, sistem papan tulis kuno berumur ratusan tahun yang juga dikenal sebagai huruf kaganga. Kaganga ini teman Pro 2. Ya, warisan berharga peninggalan kedatuan leluhur Sumatera Selatan ini sekarang sedang berjuang melawan sunyinya kepunahan ya teman Pro 2. Selama berabad-abad ya, peradaban masyarakat di sepanjang huluan Sungai Musi merekam memori kolektif mereka melalui aksara ini. Nah, naskah kuno yang disebut surat ulu ini ditorehkan secara teliti pada media alami, mulai dari bilah bambu, kulit kayu, pohon halim atau kakas, hingga tanduk kerbau menjadi saksi bisu hukum adat dan pengobatan masa lalu nih teman Produa. Tapi sayangnya ya, derasnya arus globalisasi dan minimnya pengajaran membuat huruf-huruf unik ini sempat terlupakan nih teman Produa. Jadi generasi berganti dan surat ulu ini perlahan-lahan hanya menjadi penghuni lemari kaca museum yang berdebu ya. Karena keberadaannya ini menjadi sangat asing bagi anak-anak muda di tanah kelahirannya sendiri, khususnya di saat ini nih ya teman Pro 2. Dan nantinya kita akan bahas lebih lanjut nih teman Pro 2 tentang aksara ulu ya. Ini sebuah papan tulis atau sistem papan tulis kuno dari Sumatera Selatan. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Oke, teman Pro 2, kita masih di kultur kita ya di sore ceria hari ini, dan masih bahas tentang aksara Ulu nih ya. Ini sistem papan tulis kuno dari Sumatera Selatan. Melanjutkan ya dari kutipan yang tadi yang ada di www.goodnewsfromindonesia.id ya, kesadaran akan identitas yang hampir hilang inilah yang memantik gerakan komunitas pencinta aksara Ulu ya teman Pro 2. Didorong oleh rasa gelisah, jadi para aktivis muda ini mulai mengorganisasi lokakarya secara swadaya. Mereka ini bergerak dari satu sekolah ke sekolah lainnya ya, mengajak teman sebaya untuk kembali mengenali 28 huruf dasar warisan nenek moyang nih. Dan bagi komunitas ini ya, menyelamatkan aksara daerah itu enggak boleh berhenti pada sekedar pembacaan naskah kuno aja nih teman Pro 2. Mereka meyakini ya bahwa sebuah tradisi itu harus terus hidup berdampingan dengan selera zaman juga. Jadi oleh karena itu ya, pendekatan kreatif pun mulai dirancang secara matang nih. Ada modifikasi visual yang menjadi strategi ampuh ya untuk memantik rasa penasaran kaum urban nih teman Pro 2. Ada goresan tajam aksara Ulu yang kini mulai diaplikasikan pada produk fashion harian dan desain kain batik motif Ulu, tas jinjing, papan nama, hingga gantungan kunci kekinian ya, kini mulai dipasarkan secara luas nih teman Pro 2. Nah, langkah penyelamatan ini mendapat angin segar ya melalui kolaborasi dengan sektor teknologi digital. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga bersama mitra akademisi merilis inovasi perangkat lunak bertajuk aplikasi Aksara Ulu atau AKAS nih teman Pro 2. Nah, platform ini berfungsi mempermudah penerjemahan tulisan Latin langsung ke dalam format kaganga. Kaganga ya teman Pro 2. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi nih teman Pro 2 tentang hal tersebut. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

tengah dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk

semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
2: Pro 2. Pemerintah daerah mulai menyusun rencana strategis untuk menetapkannya sebagai

memantulkan cahaya jingga pada permukaan bambu yang baru diukir. Di tangan generasi muda hari ini, gurat-guratan aksara ulu gak lagi jadi simbol masa lalu yang mati. Melalui sembilah bambu dan aplikasi di genggaman, mereka ini sedang menulis ulang masa depan peradaban Sumatera Selatan. Nah itu tadi ya teman Pro 2, aksara ulu sistem papan tulis kuno dari Sumatera Selatan yang mulai digencarkan nih agar tidak punah nih huruf aksaranya ya teman Pro 2. Jadi kita pun juga apapun yang ada di Sintang ini ya kita tetap lestarikan itu agar semuanya tidak punah ya teman Pro 2. Dan infonya ini aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Oke teman Pro 2, nantinya akan hadir 3 info terkini kurang dengar kamu di info Pro 2 sore ceria sebelum kita masuki ke Music Live Chat bersama Pro 2 RRI Jakarta. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: 90.7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Saatnya Tia hadirkan 3 info terkini karena dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Unit rock alternatif Portura resmi merilis single debut bertajuk Yeyeye. Lagu ini menjadi penanda awal perjalanan supergroup yang beranggotakan 5 musisi lintas generasi. Portura ini sebelumnya menarik perhatian melalui sejumlah panggung kolaborasi lintas Resonan, dan kini kelima musisi tersebut menyatukan karakter bermusik mereka dalam proyek baru bergenre rock alternatif. Portura diisi oleh Fathia Izzati dari Reality Club sebagai vokalis. Formasi ini juga diisi Iga Masardi dari bara suara pada gitar dan Bilal Indrajaya pada gitar sekaligus vokal.
0: Info Pro 2.
1: Masih datang dari dunia hiburan ya, teman Pro 2. Film horor terbaru produksi Hitmaker Studios, The Doll Gawiyah, menghadirkan berbagai pengalaman menarik selama proses syuting. Aisyah Aqilah yang berperan sebagai Gita mengaku mendapat tantangan baru dalam film tersebut. Gita merupakan salah satu anak dalam keluarga yang pindah dari Jakarta ke Bandung untuk memulai kehidupan baru. Namun, kepindahan itu justru membawa keluarga mereka menghadapi misteri dan gangguan supranatural. Salah satu tantangan terbesar Aisyah adalah menjalani adegan kesurupan untuk pertama kalinya, dan untuk mempersiapkan perannya, Aisyah mempelajari olah nafas dan ekspresi berdasarkan arahan sutradara Guntur Suharyanto. Adegan kesurupan tersebut bahkan membutuhkan waktu sekitar 6 hari.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga bulu tangkis. Tim bergu putra dan putri Indonesia memusatkan fokus pada babak perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Laga perebutan medali ini akan dihelat pada Selasa 22 September 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang. Bergu putri hadapi Chinese Taipei pada pagi hari, disusul tim bergu putra yang ditantang Malaysia di sore harinya. Karel juga mengatakan ya, dirinya sudah menyiapkan komposisi terbaik untuk meladeni kekuatan Chinese Taipei. Dan Karel juga berpesan untuk para atlet menampilkan permainan yang terbaiknya nih. Sementara di bergu putra, Fajar Alfian mewaspadai sektor ganda Malaysia yang diisi pemain-pemain senior.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu tadi ya, teman Pro 2, 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria hari ini di hari Senin 21 September 2026. So, nantinya teman Pro 2 akan hadir untuk Music Live Chat ya ke ruang dengar kamu bersama Pro 2 RRI Jakarta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Editama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026 memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya. Semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edit di malam hari ini ya. Ngomongin soal single terbarunya, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini, malam Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo. Wow.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet deh.
0: Nggak pernah nggak macet.
1: Karena apa namanya perjalanan kita mau ke Radio Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar.
0: Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya.
0: Kesini. Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan?
0: Oh, iya,
2: kemarin gue sendiri bang.
0: Bener, sendirian. Jadi, ya.
1: Jangan bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
1: Iya, bener.
0: Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya gak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Ya. Kedua?
1: Sebelumnya ketiga. Ya betul, sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya. Gitu, betul.
2: Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya, benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya, benar.
2: Tiba-tiba dengan gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu, baru pulang dari mana. Terus kayak gue ngeruk bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Okay.
2: Ini Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang okay. lebih ganteng bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya kan disini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu. Jadi alhamdulillahnya di pertemukanlah kita sama Tio gitu.
0: Mana-mana.
2: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio maksudnya apa ya kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya songwriter, dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, oh Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in-house 360 kan. Wah, yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, yes, waktu yes. After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh lah, boleh.
0: Ini gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya ya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang, aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu.
0: Nah,
2: gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun nggak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Oh gitu, feelnya, awalnya.
2: Feelnya di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah Bang Pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh. Gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh kerikol lagi ya.
2: Tadi gue nggak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya. Gitu
0: ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur, setiap dia membawakan laguku, demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja, tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama. Gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Okay.
2: Udah digambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Iya.
0: Akan dibawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Benar, berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa terindah ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke,
2: okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jumping?
0: Iya, gak apa-apa sih sebenernya. Okay, santai okay aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, ya, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Fun yang fact belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih. Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang di lagu ini deh, gitu. Ya. Kan?
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya. Gak lama banget sih. After Idol.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di Idol ya, Bang ya?
3: Gak tau. Kok nanya Bang Pika?
0: Kok seolah-olah tau.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol, itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Jadi inisialnya? Kita gosong.
2: Jangan,
0: kita ulik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka gak sih, Mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gua suka gitu ya, tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Okay. Maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama Dosa Terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Kayak ya udah jujur aja sih.
3: Tio juga harus cerita.
1: Apa namanya? Boleh enggak
0: rasa cinta? Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh, beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh, itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh, wow.
3: orang-orang yang merasakan tahu, sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Yeah,
0: bener yeah. Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
1: gak
0: sekali.
1: Gak dihapus sama sekali.
0: Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang itu, menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe, lebih
0: okay.
1: Cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok aku juga sakit gitu.
0: Hmm.
1: Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul
1: gitu,
0: betul jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul.
0: Lah ya,
1: betul.
0: Gitu, ya. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke. Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya,
1: awalnya iya tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang. Kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh. Pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya. Sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama
2: hari pertama,
1: hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengin disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengin disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Nah, yang penting jujur aja. Gitu.
0: Oke.
2: Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
2: Komunikasi.
0: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
0: itu kejujuran sih di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Oke, okay, jadi
1: penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
2: maaf
0: aja
2: ya.
0: Santai. Santai. Saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Okay. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010. Gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut, gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, gitu. benar.
1: Religius kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu. Betul. Ya bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari Aditya ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13 Tio.
0: Wow, oke. Okay.
2: Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
1: Oh, bilangin mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
2: Iya.
1: Wow, terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Yang namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tioholic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih. Momen yang maksudnya kayak ah gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti akhirnya mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
1: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang mama Hetio gitu kan.
1: Bukan mama, mama.
0: Mama, mama. Ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
1: Karena Sumatera, Sumatera kan mama.
0: Iya benar,
1: mama, mama bapak iya, gitu.
0: Betul.
1: Jadi enggak nyokap bokap gitu beda. Ya.
0: Beda, terlalu terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar. Ya.

0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
1: Gitu dia.
2: Itu cara locknya.
0: Ayo benar, benar.
1: Oh gitu. Tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Oh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
2: Kenapa sih suara kita begini sih?
0: Tiba-tiba suaranya dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar-benar.

0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Horor ini. Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi selain ternyata ini adalah demo yang dipakai. Yeah. Ada cerita menarik lain enggak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah iya, okay, benar.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat menurut kita itu sangat menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi enggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Kan? Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
1: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digede-gede.
0: Iya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes. Gitu ya.
0: Benar-benar.
2: Karena liriknya juga 2 poin kan? Liriknya 2 poin. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi deh dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
1: Iya. Tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah. Sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
1: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
1: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Akun YouTube baik saja katanya.
0: Nah, baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah, ini nih kayak gini nih. Nah, kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat.
2: Enggak lihat.
0: Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
1: Iya, tapi ini. Oh, iya. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya digalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar.
0: Nah, gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music addict lah ya.
1: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal. Okay. Tapi Tionya salah sangka,
1: salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
2: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
1: Just friend.
0: Asik.
1: Jadi aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
1: nah,
0: bener.
1: Begitu.
0: Ah.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, gitu. Masya Allah manisnya, lucu kok baik, gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan?
2: Respon nih,
1: respon. Padahal cuma sekedar kayak
0: iya,
1: iya customer doang.
0: Iya, gitu. Being nice to each other aja.
1: Iya. Gitu. Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa oh kita udah deket banget nih, kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens, walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu,
2: ya cowoknya just datang tiba-tiba
1: cowok datang, kemarin macet. Abis itu
2: jangan di spill loh nanti.
1: Oh iya,
2: benar. Di Pro 2
1: jangan, pokoknya mau tahu nonton aja guys.
2: Di mana, Bang?
0: Di
2: YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardhityo jadi seorang cowok yang culun
1: mencintai
0: seseorang gitu ya.
1: Gak kebayang
2: gitu. Lucu tuh. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya gimana kan.
0: Bener.
2: Tapi gak kerasa gara-gara fun kan.
0: Bener.
1: So, itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang, sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada, maksudnya nggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba, keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu, tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal? Gua murah. Kan in-house semua yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya bang.
2: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
1: Tapi emang kita kayak gini.
2: Betul. Ya teman-teman RRI Pro 2, fun.
1: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. Ketiga 60, Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
1: Ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya gini gitu.
1: Kaya udah.
2: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay,
2: gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
2: Betul,
1: gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga bisa di undang lagi ke sini.
0: Amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
2: 12 jam juga enggak apa-apa.
1: Pokoknya kulik aja. Betul. Kulik aja Tio. Betul. Masalah-masalah Tio gak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan gak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
1: Aduh guys.
2: Pikalisius.
1: Pikalovers.
0: Pikalovers. Aduh. Silakan ada demo disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang sampaikan enggak?
1: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini, karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
0: Asik.
1: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardi Tio di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya?
1: Yes,
0: betul. Gak usah terindah, bisa didengarkan.
1: Yeah.
0: Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun.
2: Akun baik-baik saja katanya.
0: Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saja katanya, karena Mas Edit nanti.
0: Aduh.
1: Mas Edit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagramnya.
0: Alright, terima kasih Ardi Tio, terima kasih Mika Iskandar.
1: Terima kasih dari Pro 2, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project.
1: Amin.
0: Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, temennya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Mika Iskandar
1: dan Tio.
0: Alright, bye-bye teman Pro 2.
1: Bye.

0: dan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

10,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, selamat bergabung bersama kami ya di 10,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id nih di malam hari ini ya. Nemenin kamu di segmen jaga malam pukul 20 hingga pukul 24 dengan beragam informasi dan segmen menarik tentunya ya. Kita bakal hadirkan buat kamu di malam ini ada lagu berjudul This Is Quad Alpama dari musisi Alpama Prison ya di malam hari ini di segmen jaga malam. Lagu ini bisa kamu dengar dan kamu simak di Spotify ataupun juga bisa lihat video musiknya di YouTube ya, Alpama Prison, di mana Alpama Prison merupakan sebuah kolektif grup rap ya yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman ya. Dan tak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya, Alpama Prison justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaan terhadap musik hip hop. Berbagai bentuk showcase, gigs dan kompetisi ini sudah ditaklukkan oleh Alpama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif ya, yang bekerja berkolaborasi tepatnya dengan R Murkim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap dan dance yang udah terseleksi dan terkurasi diberikan kesempatan gitu ya untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. So, This Is Quad Alpama menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Jadi melalui This Is Quad Alpama, Alpama Prison juga ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkarya dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tetapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. Penasaran seperti apa lagunya? Kita bakal puterin kamu lagu Alpama Prison dengan This Is Quad Alpama. Teman kamu di Pro 2, tetap bersama kami di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada lagu dari miliknya Payung Teduh dengan Perempuan Dalam Pelukan. Ya. Menemani kamu di Praduga, siapa sih gak kenal sama Payung Teduh, teman-teman ya. Pastilah kamu satu dari sekian banyak orang yang suka sama lagu dari miliknya Payung Teduh, teman-teman Praduga ya. Ya. Apa aja lagunya Payung Teduh? Misalnya kayak yang aku sebutin tadi. Ada juga lagu berjudul Akad. Nah itu juga dari miliknya Payung Teduh, teman-teman ya. POD. Kita masih menyapa kamu di Pulau Dua. Di informasi ringan ya malam hari ini. Ngomongin seputar apa? Ngomongin soal lifestyle. Widih ya. Kamu tau gak sih kalau kapal pesiar ini bakal jadi alternatif liburan lebaran di tahun 2027? Waduh ya. Ada yang pernah gak kamu liburannya pakai kapal? Jadi perjalanan menggunakan kapal pesiar menjadi salah satu pilihan liburan bagi seluruh keluarga, begitu ya, bagi keluarga Indonesia pada masa lebaran 2027. Dengan rute pulang pergi Jakarta-Singapura selama 4 malam. Jadi ini disampaikan oleh Presiden Star Dream Cruise Michael Goh ya, di mana dalam pelayaran yang dimulai dan berakhir di Jakarta, pilihan hidangan halal di atas kapal serta liburan singkat ke Singapura pada para keluarga dapat nikmatin ataupun menikmati liburan yang mudah, nyaman dan penuh dengan hal-hal menarik untuk dilakukan bersama. Jadi pelayaran ini dijadwalkan menggunakan kapal Star Voyager dengan keberangkatan Jakarta ya, dari Jakarta pada 7 dan 11 Maret 2027 tahun depan. Kapal kemudian menuju Singapura sebelum kembali ke Jakarta. Selama perjalanan penumpang dapat melakukan berbagai aktivitas di atas kapal. Sementara waktu singgah di Singapura dapat dimanfaatkan untuk mengunjungi sejumlah tempat wisata dan pusat perbelanjaan tentunya ya. Bagi keluarga muslim, penyelenggara menyediakan pilihan makanan halal di restoran Lido di atas kapal. Sementara itu, sejumlah fasilitas hiburan dan rekreasi tersedia bagi para penumpang, termasuk pertunjukan langsung. Ada kolam renangnya, ya kan? Ada seluncuran air, ya, serta ada area bermain anak, teman-teman juga. Pilihan perjalanan satu arah juga tersedia di sekitaran periode tersebut, yakni dari Singapura menuju Jakarta pada 5 Maret ya 2027 dan dari Jakarta menuju Singapura pada 15 Maret 2027. Jadi pelayaran ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang pengen banget nih menghabiskan masa liburan lebaran dengan menggabungkan perjalanan laut ya. Perjalanan laut dan kunjungan singkat lah ke Singapura. Pemesanan perjalanan dari Jakarta dijadwalkan mulai dibuka pada 6 Oktober tahun ini ya. Jadi boleh disiap-siap dulu nih buat teman-teman semuanya.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
4: Bu,

0: 没错。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Bener juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: 2 RRI Sintang. Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
3: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Lagu dari miliknya Ariel Noah dengan Raisya. Senang dengar suaramu lagi. Ini lagu menjadi os untuk film Dilan ya. Dilan 1997 nih. Dilan ITB tanpa peradua ya. Buat yang suka sama lagunya boleh didengerin. Dan mungkin bisa juga kamu request tanpa peradua ya. Oke, kita masih berlanjut pukul 21 hingga pukul 22 untuk segmen lama peradua. Ayo laporin seputar aktivitas kalian teman produk ya, event kamu walaupun cuaca kita sedang tidak baik aja ya, terkait dengan asap ya teman-teman, tapi biasanya ada yang bikin acara mini gitu ya, konsepnya nggak outdoor, nggak rame banget, mungkin bisa di share juga, atau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial ataupun gotong royong juga boleh ya di seri produk di nomor WhatsApp kita 0851687769 di produk ya malam hari ini di segmen Lapor Pro 2. Kalau untuk tadi malam terakhir ya, untuk penutupan Sintang Expo 2026 ya, sudah berlangsung kurang lebih 10 harian gitu ya, sampai tanggal 20 tadi malam ya, malam Minggu teman-teman. Mungkin kamu hadir meramaikan ya. Kalau Rudy enggak teman-teman ya, Rudy monitor aja di YouTube. Monitor aja di YouTube teman-teman berdua. Namun malam ini selain kita buka sesi WhatsApp ya, yang pengen kasih info event kegiatan di kampus sebagainya, apalagi bentar lagi juga beberapa kampus bakal ada wisuda ya teman-teman ya, boleh di-share gitu ya. Mungkin mau diliput gitu oleh tim konten media baru di RR Sintang sama Kak Sabina ya. Boleh kali ya kan. 0851687769 merapat aja di Pro 2 malam hari ini, kita tunggu kamu. Aku juga punya topik menarik malam hari ini tahun Pro 2 ya. Topik menarik yang kita bahas, widih, sembari menunggu teman-teman Pro 2 yang pengen nimbrung gitu ya di Pro 2 di malam ini. Kenapa kecemasan membuat kamu menangis? Nah ya, pernah nggak sih, apakah kamu ngalamin kecemasan dan kecemasan itu akhirnya membuat kamu menjadi sedih, menangis gitu ya? Itu adalah tema kita malam hari ini. Apakah kecemasan yang menyebab kamu sering nangis itu apa sih penyebab gitu ya, kecemasan yang bikin kamu menangis gitu ya, suka nangis, suka rewel, suka sedih gitu ya? Nah aku nanti bakal ulas sama kamu. Aku bakal obrolin beberapa jenis-jenis serangan menangis karena apa gitu ya. Terus apa penyebabnya nanti kita bahas dan gimana cara menghentikan itu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2, masih menyapa teman Pro 2 malam hari ini. Jadi, kecemasan biasanya dikaitkan dengan kekhawatiran yang berlebihan, ya. Kekhawatiran yang berlebihan dan gejala fisik kayak misalnya berkeringat ya. Terus gemetar. Namun bagi sebagian orang, kecemasan bermanifestasi sebagai sering menangis atau menangis hebat. Menangis karena cemas adalah menangis yang terjadi selama periode stres atau kecemasan tinggi, seringkali tanpa pemicu atau alasan yang jelas. Kalau kamu hidup dengan kecemasan, kamu mungkin menyadari diri kamu lebih sering menangis, lebih intens, atau pada waktu yang tidak terduga. Meskipun menangis terkadang bisa menjadi pelepasan gitu ya, pelepasan yang sehat gitu. Hal ini juga bisa terasa membingungkan atau membuat frustasi ketika kamu tidak bisa berhenti. Memahami hubungan antara kecemasan dan menangis dapat membantu kamu ngerasa lebih mengendalikan gitu ya, mengendalikan respon emosional kamu dan tentu mendapatkan dukungan yang tepat jika ingin membutuhkannya. Meskipun menangis adalah hal yang umum, penelitian tentang menangis pada orang dewasa termasuk hubungannya dengan kecemasan ya masih terbatas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun menangis dapat memiliki beberapa manfaat psikologis kayak misalnya melepas emosi dan meningkatkan suasana hati jangka panjang, orang dengan kecemasan dan depresi mungkin tidak mendapatkan manfaat dari menangis sebanyak orang lain. Kamu mungkin menyadari bahwa kamu tidak merasa lebih baik setelah menangis atau bahkan merasa lebih buruk. Itu bukan berarti menangis tidak bisa bermanfaat atau kamu tidak boleh menangis sama sekali. Menangis dapat membantu melepaskan emosi ya, emosi dan menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu membutuhkan dukungan mereka. Tetapi menangis tanpa terkendali dan tanpa bisa berhenti terkadang terasa enggak nyaman ya. Ketika kamu hidup dengan kecemasan, seringkali kamu ngerasa menangis tanpa alasan sama sekali. Meskipun perasaan ini wajar, biasanya ada alasan di baliknya. Bahkan jika kamu tidak dapat langsung menyebutkannya, tanpa perlu

teman pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Ada lagu dari miliknya Zain dengan The Farmly. Menemani kamu di Pro 2 di malam hari ini. Jadi selamat gabung, selamat mendengarkan Pro 2 RS Sintang. Teman Pro 2, kecemasan dapat membuat kamu ngerasa kewalahan dengan berbagai emosi. Takut, ya, gugup, sedih, tidak berdaya, ngeri, dan banyak lagi. Ketika sistem emosional kita sudah mencapai batasnya, pemicu stres kecil, kayak misalnya perubahan rencana ataupun komentar yang tidak disengaja, ternyata ini dapat mendorong kamu, ya, mendorong dan menyebabkan kamu menjadi bersedih ataupun menangis, teman Pro 2. Salah satu tujuan evolusioner utama dari menangis adalah untuk mendapatkan empati dan dukungan dari orang lain, ya, dari orang lain. Ini adalah cara untuk memberitahu orang lain bahwa kamu membutuhkan mereka. Itu tidak berarti bahwa semua tangisan adalah mencari perhatian. Menangis adalah perilaku yang valid dan normal dan tidak apa-apa untuk membutuhkan dukungan ketika kamu menderita. Tahap kedua. Habis itu, orang dengan gaya keterikatan cemas, ya, keterikatan cemas diketahui mengalami tangisan yang lebih berlebihan dibandingkan orang dengan gaya keterikatan lainnya, begitu ya. Meskipun gaya keterikatan cemas berbeda dari gangguan kecemasan, keduanya terkadang berjalan beriringan, teman Pro 2. Kalau misal kamu memiliki keterikatan cemas, gitu ya, kamu mungkin terus-menerus ngerasain penolakan dan pengabaian, ya, pengabaian tepatnya, yang dapat ngebuat kamu lebih sering nangis. Nah, kecemasan sosial juga dapat membuat kamu, ya, ataupun Anda, ya, takut akan penolakan yang dapat menyebabkan kamu nangis. Kita masih di segmen lapor Pro 2. Di segmen lapor Pro 2 malam hari ini masih buka kesempatan yang pengen request lagu juga boleh. 0851-6877-6989. Ini bisa di save ya, nomor baru Pro 2, teman Pro 2 buat yang udah save, thank you. Buat yang belum, boleh di save 0851-6877-6989. Jadi kita buka juga kesempatan buat yang pengen vote, mungkin request lagu kesayangan kamu, lagu favorit kamu, boleh aja merapat di Pro 2 di 0851-6877-6989 malam hari ini, ya. Yuk merapat di Pro 2, durasi masih panjang sampai pukul 22 nanti, ya, jam 10 malam nih. Kita kasih kamu dulu lagu dari miliknya Hanindia dengan Kita Sama-sama. Lagu ini dirilis tahun 2025.

0: yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Sampai kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang gak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

anggrek tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Masa di Pro 2 menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini pukul 22 hingga pukul 23 untuk segmen cerita penutup hari. Cerita penutup hari malam ini tentang kisah perjalanan anak yang rajin ya, disayang oleh orang tua ya, suka membantu orang tua. Karakternya adalah seorang anak laki-laki bernama Bagas. Bagas adalah anak laki-laki yang usianya baru 10 tahun. Tinggal di sebuah desa kecil yang asri. Ia hidup bersama ayah dan ibunya dalam keluarga yang sederhana. Setiap hari, Bagas selalu bangun pagi sebelum matahari terbit untuk bersiap-siap. Sebelum berangkat ke sekolah, Bagas tidak pernah lupa. Ya, tidak pernah lupa membantu meringankan pekerjaan orang tuanya. Ia terbiasa menyapu lantai rumah, bagian depan dan belakang dengan bersih. Setelah itu, ia juga membantu ibunya menyiapkan sarapan dan merapikan meja makan. Sesampainya di sekolah, Bagas adalah murid yang rajin dan mendengarkan guru dengan baik. Ia tidak pernah mengeluh meskipun tubuhnya terasa lelah karena pekerjaan rumah tadi pagi. Prestasinya di sekolah juga tetap terjaga dan sangat baik. Begitu bel sekolah berbunyi menandakan jam pulang, Bagas langsung bergegas kembali ke rumah. Ia tahu ibunya sedang sibuk menyiapkan dagangan kue tradisional untuk dijual sore harinya. Bagas dengan sigap membantu membungkus kue-kue tersebut tanpa disuruh. Lalu sore hari, Bagas juga sering membawa keranjang kecil untuk membantu ibunya berjualan di dekat lapangan desa. Sambil menjaga dagangan, ia tetap membawa buku pelajaran untuk dibaca. Jika ada waktu luang, ia juga membantu membersihkan halaman rumah tetangga jika diperlukan. Meskipun memiliki banyak kegiatan membantu orang tua, Bagas tidak pernah melupakan kewajibannya belajar di malam hari. Ia selalu mengulang kembali pembelajaran ataupun pelajaran sekolah dan mengerjakan PR dengan teliti. Ayah dan ibunya sangat bangga melihat ketekunan dan kedisiplinan anak tunggalnya. Kerja keras dan sikap berbakti Bagas membuahkan hasil yang manis saat pembagian rapor sekolah. Bagas berhasil meraih peringkat pertama di kelasnya dan mendapatkan pujian dari guru. Bagas bersyukur karena bisa membahagiakan orang tua lewat prestasi dan baktinya setiap hari.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

seringkali membuat kita berlari terlalu jauh hingga lupa jalan pulang ke dalam diri. Namun, hilal kembali muncul membawa kabar baik. Ramadan 1447 Hijriah telah tiba di ambang pintu. Ini bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ini adalah momen untuk membasuh hati yang berdebu, memperbaiki hubungan yang sempat retak, dan mengetuk kembali pintu langit yang selalu terbuka. Mari jadikan setiap detiknya berarti, karena Ramadan adalah pintu terbaik untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Marhaban, ya Ramadan.

Kita masih di Pro 2, masih menghadirkan ke ruang dengar kamu cerita pendek begitu ya, yang bisa menemani kamu untuk beristirahat di malam hari ini. Selamat beristirahat untuk kamu, untuk teman Pro 2 yang mungkin malam hari ini telah kelelahan begitu ya, kecapean dalam bekerja seharian tadi karena hari Senin, besok harus kembali bekerja di hari Selasa, masih harus bergelut dengan berbagai pekerjaan kalian begitu ya. Jadi siapkan energi kamu dari sekarang, semoga esok hari bisa bangun lebih segar teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk konsumsi vitamin ya teman-teman ya, mengingat kondisi cuaca kita juga sedang kurang baik begitu ya, kabut asap, walaupun tadi malam ataupun di pukul 19 lewat begitu ya, sekitar diguyur hujan Tahun Pro 2 ya. Semoga saja walaupun hujan yang tidak terlalu deras, tapi sangat-sangat diharapkan kehadirannya begitu ya, dan semoga berdampak Tahun Pro 2. Cerita malam hari ini kita hadirkan buat kamu di Pro 2 tentang inspirasi ya, kisah inspirasi tentang karakter Adi nih ya. Di sebuah kota kecil di pegunungan tinggal seorang pemuda bernama Adi. Nah, Adi ini adalah seorang pengrajin kerajinan tangan yang sangat berbakat. Namun hidupnya tidak selalu mudah. Karena apa? Karena ia harus mengurus kedai warisan keluarganya setelah ayahnya meninggal dunia. Suatu hari Adi mendapat pesanan besar untuk membuat serangkaian ukiran kayu untuk sebuah acara penting di kota. Meskipun sangat sibuk, Adi mengerahkan segala tenaganya untuk menyelesaikan pesanan itu tepat waktu. Namun di tengah pekerjaannya, bencana datang dalam bentuk banjir bandang yang melanda kota. Kedai Adi tergenang air dan banyak bahan baku yang rusak. Adi merasa putus asa, hampir menyerah. Namun di saat itu, ia melihat seorang anak kecil menatapnya dari balik genangan air dengan senyuman ramah. Anak itu berkata, "Bang Adi, saya suka melihat ukiran-ukiran kayu yang abang buat. Saya percaya abang pasti bisa mengatasi ini." Kata-kata anak kecil itu menyentuh hati Adi. Dengan semangat baru, Adi memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai membersihkan kedainya dan memulihkan bahan-bahan yang masih bisa diselamatkan. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Adi masih melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat. Akhirnya, ia berhasil menyelesaikan pesanan tersebut tepat waktu. Acara di kota pun berjalan lancar, dan ukiran-ukiran kayu buatannya sangat dihargai oleh para tamu. Adi merasa bangga dengan dirinya sendiri karena telah memenangkan pertarungan dengan kesulitan. Pesan moral dari cerita ini adalah ketika kita menghadapi rintangan dalam hidup, jangan pernah menyerah. Semangat dan keyakinan kita sendiri dapat menjadi pertolongan untuk meraih kesuksesan. Terkadang keberanian seseorang untuk tetap berjuang di tengah badai dapat memberi inspirasi kepada orang lain dan membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan elektronik Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu

masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Selamat bergabung, selamat mendengarkan kami. Mendengarkan kami di 90.7 di aplikasi RRI Digital ya, ataupun di website kita rri.co.id ya. Satu cerita terakhir, tentu ini kisah dari banyak sumber ya, kisah inspiratif. Di sebuah desa yang jauh di pedalaman hutan, hidup seorang anak laki-laki bernama Ardi. Karakter Ardi adalah anak yang penuh semangat dan selalu bermimpi untuk menjadi penjelajah yang menjelajahi dunia luas di luar desanya. Namun, desanya terpencil dan akses keluar desa sangat terbatas. Suatu hari Ardi mendengar cerita tentang sebuah gunung tinggi dan indah terletak di luar hutan. Meskipun banyak yang meragukan keberanian Ardi untuk mencapai gunung tersebut, Ardi tetap bertekad untuk mewujudkan mimpinya. Dengan persiapan yang minim tapi penuh semangat, Ardi memulai perjalanan panjangnya ke gunung itu. Ia harus menembus hutan belantara, melewati sungai-sungai deras, dan mendaki lereng gunung yang curam. Walau lelah dan terkadang merasa putus asa, Ardi tetap maju. Setelah perjalanan yang melelahkan, akhirnya Ardi tiba di puncak gunung yang menakjubkan. Pemandangan yang indah di depan matanya membuatnya merasa terinspirasi dan bahagia. Di sana, Ardi menyadari bahwa impian besar dapat terwujud jika kita memiliki tekad yang kuat dan tidak pernah menyerah. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan pernah takut untuk bermimpi besar dan mengejar impian kita. Meski rintangan terasa sangat besar, dengan semangat dan ketekunan, kita dapat mengatasi segala halangan dan mencapai puncak kesuksesan. Semua orang memiliki potensi untuk meraih impian mereka jika mereka memiliki keyakinan dan keberanian untuk melangkah maju.

Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat terendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Akhir-akhir ini, istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone, we can do so little. Together, we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk

0: mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.
1: Pukul 23 lewatnya 52 menit. Sekaligus Rudy harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu di Pro 2 malam hari ini. Esok akan kembali menyapa teman Pro 2 tentu di segmen Sore Ceria ya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk teman Pro 2 semuanya. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian teman Pro 2. Assalamualaikum, sampai jumpa.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program Dua Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran semenjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 22 September 2026. Dari jalannya Sevong Rai Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, Kiki kembali menyapa kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari Selasa nih ya, tanggal 22 September 2026. Oke, dan di pagi-pagi hari ini ya teman Pro 2, Kiki tentunya menemani kamu selama 5 jam ke depan ya, sepanjang Spada dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam rangkaian acara kita. Dan ya seperti biasa tentunya setelah ini bakal Kiki hadirkan jazz musik ke ruang dengar kamu hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Bakal kita buka di sepanjang pagi hari ini nantinya dengan 3 info terkini di Info Pro 2. Setelah Info Pro 2 nantinya juga bakal kita lanjutkan dengan viral moment ya, yang hadir di ruang dengar kamu hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke Hits in the Morning. Di Hits in the Morning tentunya kita buka juga dengan lagu pilihan kamu seperti biasa. So jangan lupa buat join nanti ya teman Pro 2 di Instagram kita, terutama di @rry_pro2sinta. Setelah lagu pilihan kamu juga bakal hadir tips pagi seperti biasa ya hingga pukul 8. Pukul 8 waktu Indonesia Barat kita masuk ke hari ini dalam sejarah, membahas ada peringatan apa nih kira-kira yang kita peringati bertepatan di hari Selasa ini ya, di tanggal 22 September 2026. Selama 1 jam hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di Asta Cita kita untuk info update dan mood upgrade-nya ya. Setiap hari Selasa kita membahas seputar tema moderasi beragama. Bakal kita hadirkan hingga jelang pergantian menuju santai siang nantinya ya teman Pro 2. So itu tadi tentunya beragam rangkaian acara kita yang akan Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu selama 5 jam ke depan tentunya hingga jam pukul 10 waktu Indonesia Barat sekali lagi. Dan Kiki ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas buat kalian semua nantinya ya, apapun di aktivitas kalian, apapun itu di pagi hari ini. Kiki harap semuanya berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Tetap semangat juga, baik itu bekerja, kuliah, sekolah ya, ataupun apapun pekerjaan lainnya nih teman Pro 2 yang kalian laksanakan di hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan Kiki ingatkan juga ya untuk selalu jaga kesehatan nih teman Pro 2 ya. Jangan lupa untuk gunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan tentunya ya, dengan situasi yang masih belum begitu kondusif juga di luarnya teman Pro 2 dengan kabut asap ini. Mari kita juga berharap dan berdoa semoga ini bisa cepat selesai ya. Jangan lupa juga sarapan nih teman Pro 2 dan penuhi vitamin harian kamu. Oke deh, dan langsung aja ya teman Pro 2 membuka jazz musik kita di pagi hari ini. Bakal Kiki hadirkan untuk membukanya ada satu lagu dari Bianca Dimas featuring The New Ones dengan Sejauhku Memandang. So, terus stay tune ya teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Teman-teman, pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa diberikan berbagai macam kenikmatan. Terutama kenikmatan yang paling besar adalah kita dijadikan bagian daripada umatnya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua orang yang hidup di alam dunia ini tentunya menginginkan dia supaya menjadi orang yang berbahagia. Otomatis kebahagiaan tersebut dapat kita ciptakan, dan kebahagiaan itu dapat kita ciptakan sendiri, tidak mungkin datang dengan sendirinya. Oleh sebab itu, dalam setiap kesempatan hidup yang kita jalani setiap harinya, tentunya ada beberapa kesempatan. Kesempatan-kesempatan itu tergantung daripada orang yang mendapatinya. Jikalau orang tersebut orang pesimis, dia hanya melihat di setiap kesulitan itu, kalau misalnya dia seseorang yang pesimis, melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tetapi sebaliknya, jika orang tersebut orang yang optimis, maka dia akan melihat kesempatan di setiap kesulitan. Oleh sebab itu, ciptakanlah kebahagiaan, tetaplah istiqomah, jangan sampai malas untuk berjuang, dan kita sama-sama memiliki peluang terbaik untuk menjadi yang lebih baik. Karena orang yang baik memiliki masa lalu, dan orang yang belum baik masih memiliki masa depan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sekian, semangat selalu dalam menjalani kehidupan, semoga istiqomah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Yeah.
1: Teman Pro 2, tahukah kalian semesta memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan melalui indahnya pelangi dengan adanya warna yang beraneka ragam. Terkadang kita terbelenggu dengan apa yang ada di depan mata kita. Padahal semesta ini luas, ada banyak hal berharga yang kita lewatkan. Ada banyak keindahan yang luput dari mata. Ada banyak warna yang tidak kita ketahui. Cobalah untuk keluar dari belenggu tersebut dan nikmati apa yang semesta suguhkan.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Tahukah kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu kan?

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Di pada pagi hari ini kehadirkan 3 info terkini kerong dengar kamu di Info Pro2.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di pagi hari ini dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari aktor Korea Selatan Kim Bum yang dikabarkan akan menggelar jumpa penggemar bertajuk Page Infinity dalam merayakan hari jadi yang ke-20 tahun di sejumlah negara termasuk Jakarta, Indonesia. Kim Bum melalui media sosial Instagramnya mengumumkan rangkaian gelaran jumpa penggemar bertajuk Page Infinity ini termasuk di Jakarta pada 24 Oktober 2026 yang akan digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.
0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya teman Pro 2 datang dari penyanyi Taylor Swift yang memamerkan cincin pernikahannya saat sang suami Travis Kelce berhasil mencetak touchdown pertama pada musim 2026. Melansir dari People pada hari Minggu 20 September waktu setempat, Swift terlihat gembira menunjukkan cincin pernikahannya saat sang suami membawa bola ke zona akhir untuk mencetak touchdown bagi Club Chief. Swift yang mengenakan kaos tanpa lengan berwarna merah dengan tulisan Chief itu menyorakkan keberhasilan sang suami saat melawan Indianapolis Colts di quarter pertandingan utama yang digelar di Stadion Arrowhead.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir teman Pro 2. Adik kandung Putri Diana sekaligus paman dari Pangeran Harry dan Pangeran William, yakni Charles Spencer, berharap bahwa hubungan kedua keponakannya akan membaik seiring berjalannya waktu. Earl Spencer ke-9 ini juga mengatakan bahwa ia berada di pihak kedua putra-putri mendiang saudara perempuannya, termasuk kedua keponakannya, dan siap membantu bila diperlukan. Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak mengetahui secara rinci persoalan yang tengah dihadapi kedua keponakannya hingga hubungan menjadi berjarak.
0: Info Pro 2.
1: So itu dia 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 pagi hari ini. Setelah ini bakal hadir juga tentunya viral moment ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo, Mama.
1: Stay tuned on Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, masih berangkat sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu di separuh pagi hari ini nih teman Prodo. Dan sekarang kita udah masuk ke viral moment ya. Dan ya, tadi Kiki udah temani kamu dengan beberapa buah lagu yang hadir ke ruang dengar kamu ya teman Prodo. Oke, so kita masuk ke viral moment pagi hari ini ya teman Prodo. Di sini ada satu info yang lagi viral nih belakangan ini ya teman Prodo. Ini Kiki kutip dari laman Instagram invipop.id. Jadi ada Hasan Al-Katiri ya, seorang pria asal Maluku yang rutin merapikan rumput liar demi jalan yang aman. Ih, keren ya. Oke teman Prodo, jadi nih ya, dalam captionnya nih dikatakan aksi terpuji ditunjukkan oleh seorang pria bernama Hasan Al-Katiri yang secara sukarela nih ya membersihkan jalanan di kawasan Maluku Tengah. Jadi demi menjaga kenyamanan bersama, dia ini rutin memangkas rumput-rumput liar yang tumbuh tinggi dan menjalar hingga memakan badan jalan nih teman Prodo. Oke, dan berkat inisiatif dan kepedulian dari Hasan Al-Katiri ini ya, dari kepedulian pribadinya ini juga akses jalan yang tadinya tertutup semak-semak nih ya, belakangan kini kembali bersih dan aman untuk dilalui. Respect banget ya teman Prodo 2, sehat-sehat deh buat Pak Hasan Al-Katiri.

Di saat banyak orang tertarik dengan perkembangan teknologi, ada juga nih yang justru fobia akan teknologi, yang dikenal dengan istilah teknofobia. Teknofobia adalah istilah untuk menggambarkan ketakutan dan juga keengganan terhadap perkembangan teknologi modern. Dalam beberapa hal, perangkat teknologi canggih seperti smartphone, tablet, dan komputer ternyata dapat memicu kesenjangan antara generasi yang nyaman dengan kecanggihan teknologi dan juga generasi yang gak mau menerima perubahan tersebut. Gak selalu identik dengan generasi tua. Ternyata teman pro 2, teknofobia juga bisa beresiko menimpa siapa aja loh. Beberapa ahli percaya bahwa kebanyakan orang mengalami seenggaknya sedikit nervous ketika dihadapkan dengan teknologi baru. Ini dapat membangkitkan emosi negatif seperti panik, cemas, atau ketakutan.

0: kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya, yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya, agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

CO2. Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Oke teman Pro 2. Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita di viral moment pagi hari ini ya. Tadi sebenarnya udah Kiki spill kurang dengar kamu. Info di viral moment pagi hari ini dikutip dari laman Instagram infipop.id ya. Jadi ada seorang pria asal Maluku nih ya teman Pro 2 bernama Hasan Al-Katiri yang katanya rutin merapikan rumput liar demi jalan yang aman. Oke, dan tentunya hal ini ya mengundang reaksi positif ya dari netizen-netizen. Masih mengutip juga dari laman komentar pada laman Instagram infipop.id ini. Pada banyak yang mendoakan nih untuk Pak Hasan Al-Katiri ini ya. Ada yang mendoakan semoga sehat dan bahagia selalu, rezekinya berlimpah gitu ya. Memang ada juga netizen lainnya yang bilang terima kasih orang baik, semoga mendapat balasan pahala dan kebaikan. Oke, di sini juga ada komentar yang menarik nih ya teman Pro 2. Katanya satisfying banget liatnya kayak ngeletekin karpet yang ada lemnya. Tapi emang iya sih ya teman Pro 2. Ini kalau kalian lihat videonya juga ya teman Pro 2 di laman Instagram infipop.id ini kayak satisfying gitu ya ternyata kelihatannya ngangkat rumput-rumput liar yang udah merambat ke jalan itu. Mungkin karena rumput rambat kali ya, jadi dia bentuknya itu seperti karpet memang ya yang dilem gitu teman Pro 2. Jadi diangkatnya itu kayak udah kayak lembaran gitu tuh teman Pro 2. Satisfying sih emang kelihatannya. Dan tentunya komentar-komentar lain mengatakan respect nih ya terhadap Bapak Hasan Al-Katiri ini. Oke deh. Ya, kita doakan semoga makin banyak orang baik seperti ini ya teman Pro 2 dan juga tentunya makin banyak juga orang-orang lain, pihak-pihak lain juga yang semakin sadar dengan salah satu faktor yang bisa mendukung keamanan dalam berkendara seperti yang dilakukan oleh Bapak Hasan Al-Katiri ini ya, amin. Oke, so itu dia infonya teman Pro 2 di Viral Moment pagi hari ini. Dan Kiki juga setelah ini tentunya masih temani kamu ya di pukul 7 waktu Indonesia Barat bakal hadir Hits in the Morning ya ke ruang dengar kamu, bakal kita buka dengan lagu pilihan kamu tentunya. So jangan lupa buat join dan tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu. Oh.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produa, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.